Ditarkan oleh Jacob Saxony Samudia, mantan peneliti Anthropic dan juga OpenAI. Dalam sebuah unggahan di X, ia tuh bilang dia tuh memilih mundur aja dari perusahaan teknologi ini karena ngerasa Anthropic dan juga OpenAI ini sedang mempertaruhkan nyawa manusia loh, Samudia. Dia tuh mengungkapkan bahwa para pengembang AI sebenarnya itu sangat meyakini bahwa teknologi itu dapat memusnahkan umat manusia sebelum akhir dekade ini. Dan unggahan ini tuh viral ya di platform X Insamuda, dan unggahan ini tuh sudah dilihat juga sebanyak 136,7 juta kali di X. Dan cuitan ini juga kembali memicu perdebatan lama di Silicon Valley mengenai sejauh mana Insamuda AI ini dapat dikembangkan dan juga dikendalikan secara aman. Dan saat Anthropic dan juga OpenAI gencar dengan model AI yang makin canggih, itu banyak juga peneliti justru mendesak gitu loh agar laju riset ini tuh memperlambat temponya. Dan pernyataan Jacob ini pada itu mendapat tanggapan kuat juga dari para peneliti industri yang mengkhawatirkan munculnya recursive self-improvement ya, sebuah kondisi ketika sistem AI mampu merancang dan juga mengembangkan generasi penerusnya sendiri tanpa campur tangan manusia gitu loh. Yang sama udah ngeri banget ya kalau dia udah bisa menjalankan segala aktivitas itu di luar otaknya manusia. Dan meskipun kemampuan itu belum terwujud, tapi sejumlah perusahaan termasuk Anthropic dan juga OpenAI itu memperingatkan bahwa skenario ini tuh dapat membuat manusia kehilangan kendali loh atas sistem yang ada. Jadinya kayak di film-film misalnya udah ketika semua AI yang mengerjakan segala sesuatu dan ya manusia tuh lama-kelamaan ya tergeser dengan AI ini ya samudah. Dan yang pasti sebenarnya kekhawatiran tentang potensi AI yang dapat menyebabkan kepunahan manusia atau bencana skala besar juga bukanlah hal yang baru sih di kalangan peneliti. Dan kita bakalan lihat kilas balik ke beberapa tahun kebelakang nih. Di tahun 2023 ya samuda, sejumlah peneliti dan juga eksekutif AI terkemuka termasuk CEO OpenAI Sam Altman dan juga CEO Anthropic Dario Amodei itu menandatangani pernyataan bersama yang menegaskan bahwasannya menekan risiko kepunahan akibat AI ini harus menjadi prioritas global setara dengan risiko seperti pandemi dan juga perang nuklir. Nah, di kalangan akademisi dan juga pakar muncul pula istilah yang namanya PIDUM sebagai tolak ukur untuk mengestimasi besarnya peluang terjadinya skenario terburuk akibat kemajuan dari artificial intelligence ini, Samuda. Emang kalau dipikir-pikir nih AI itu udah mulai ngeri ya. Banyak banget jobdesk-jobdesk yang diambil sama AI. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena semuanya itu sekarang serba AI, Samuda. Gak banyak juga tuh kayak di pabrik-pabrik peralatan itu semuanya udah menggunakan artificial intelligence dan semakin banyak juga manusia yang kehilangan pekerjaan, Samuda. Tapi semoga hal semenakutkan ini gak terjadi ya kan, kalau disangka AI bisa ngejalanin aktivitasnya sendiri tanpa otaknya manusia. Wah, udah ngeri banget sih Samuda. So, informasi ini aku kutip dari laman CNN dan kamu masih aku temenin di Jogging the Morning. Masih ada 2 jam ke depan kebersamaan kita pagi ini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Belum ke only one 92.3 Best FM Sukabumi number one hits music station. Dan yang sama udah aku masih temenin kamu di Joga in the morning pagi ini ya. Yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan yang sama udah. Yang belum sarapan, sarapan dulu. Karena sarapan tuh penting banget menurut aku. Karena ini tuh pondasi gitu loh yang sama udah buat pagi harinya jadi lebih semangat ya. Karena kan kita generasi perintis ya, jadi kita harus semangat yang sama udah, kita punya bekal energi lah minimal yang sama udah. Dan yang mana Gavin, ada informasi buat kamu nih, barangkali kamu sering kesepian, kamu butuh peneman, kamu bisa beli yang namanya robot humanoid di Samuda. Tapi robot humanoid ini tuh harganya kayaknya masih lumayan mahal nih, tapi kabar baiknya robot humanoid ini udah mulai dijual di Indonesia loh. Ternyata udah masuk di negara kita tercinta ini. Ya, jadi Samuda, Aimoga Robotik itu mulai memasarkan produk robot humanoid dan robot anjing di Indonesia ya. Dan tahu gak sih harganya? Robot anjing ini dibanderol mulai 50 juta aja. Dan robot humanoidnya dibanderol seharga 800 juta. Kok lebih mahal robot humanoid ya? 800 juta loh, Samuda. Sedangkan robot anjingnya di 50 juta ya. Seharga facemat ini. Ya, kehadiran produk robot ini tuh di tanah air diumumkan Aimoga saat pembukaan experience store pertamanya di Jakarta. Yang semudah mereka itu kenalin robot humanoid Mornine ya, dan juga robot anjing Argus yang itu fungsinya sebagai asisten dan pendamping manusia gitu loh. Jadi kayak di film-film gitu ya, kalau dipikir-pikir ya, kita punya peliharaan robot yang semudah. Dan Mornine ini dipasarkan dengan harga 285.800.000 yuan secara global, atau sekitar 800 juta sampai 1 miliar aja di Indonesia. Dan yang mana Samuda, robot dengan tinggi 167 cm dan berat 70 kg ini dilengkapi dengan integrasi AI multidomal atau LLM, kamera, sensor, mikrofon, serta 3D LiDAR dari Samuda untuk navigasi mandiri. Nah, robot humanoid ini tuh mampu memahami kondisi lingkungan. Jadi dia tuh tahu banget lah yang Samuda kondisi medan yang dia lewatin, dan dia bisa berinteraksi juga secara alami dengan manusia dan ngebantu berbagai fungsi operasional tanpa menggantikan peran manusia gitu loh. Dan yang mana yang Samuda, menurut kamu dengan hadirnya robot humanoid dan robot anjing ini tuh jadi semakin memperagam teknologi yang ada di kita gak sih Samuda? Seru banget sih kayaknya kalau kita punya robot anjing atau humanoid ini ya. Kalau kamu seorang influencer, jadi ada bahan buat ngonten gitu. Dan untuk produk ini, Samuda, Aimoga ini udah ada sertifikasinya juga ya. Jadi memang ada sertifikasi dari standar Uni Eropa, CAMD atau Machinery Safety Directive, dan juga dari Cyber Security and Data Protection ya, Samuda. Terus juga dari CARED, Radio Equipment Directive. Jadi banyak banget lah sertifikatnya ya, Samuda. Jadi harusnya udah aman banget buat kamu milikin. Tapi harganya agak lumayan juga sih, Samuda ya. 50 juta untuk robot anjing, dan untuk robot humanoidnya itu di 800 jutaan. Tapi ini harganya tuh belum kena pajak gitu loh, Samuda. Kalaupun kena pajak, nanti harganya bisa lebih up gak sih harusnya. Dan Samuda, memang ya, teknologi semakin hari semakin canggih, dan kita gak bisa menutup akan itu, Samuda. Dan kamu sendiri gimana nih, Samuda? Kira-kira ada ketertarikan gak sih buat membeli produk robot AI ini, atau kamu lebih pilih save money, Samuda? So, informasi ini aku kutip dari laman CNN Indonesia.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

Hello ke Limon 92.9 BSR FM suka bumi senam berubahan hits music station dan insan muda kamu masih aku temenin di Jogo in the Morning. Dan kita udah memasuki penghujung acara insan muda, tapi aku di sini sebelum closing aku membacain dulu say hi yang udah masuk ya. Say morning dari insan muda di fanpage dulu kak, aku bakal spill untuk say morningnya. Yang di Instagram juga nanti aku bakal spill ya. Hold on, aku buka dulu Facebooknya Insan Muda. Di sini ada akun dengan username Fitri Haryati. Selamat pagi Fitri. Yang katanya jogging Teh Fitri Mood nih dari Cikaret mau say hi buat keluarga, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku aja Erwin, buat Kevin juga terima kasih. Kak Fitri udah sarapan nih, Aminah juga dari Caringin hadir, selamat pagi nih Caringin, ini ya Cikukulu kah? Ini ke Aminah. Terus juga ada akun dengan username Harun ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Mas Kevin. Aku dari Kebun Tanduni PTPN 5 Pekanbaru, Riau. Jauh sekali nih, aku mau kirim salam aja deh katanya buat fans NBS dari A sampai Z. Untuk Kevin juga, semoga dalam keadaan sehat, amin. Dan terima kasih udah bacain komen Harun. Laporan cuaca nih di Kebun Tandun saat ini mendung. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Itnai juga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Itnai dari Gunung Cupu. Terima kasih Bang Kevin, saya selalu dan selamat bertugas, semakin sukses. Terima kasih. Kembali juga buat Kak Itnai ya. Kak Tuti Tri Rahayu juga, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk kamu Mister Penyiar banget nih. Aku dari Batu Marta, Palembang, request lagu judulnya Cinta Bertasbih. Mau siaran sampai tuntas, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi sorry banget nih, aku tidak punya lagu Cinta Bertasbih. Tumiar Idawati, selamat pagi juga. Kak Tumiar, ada Cameng Mustika juga, selamat pagi. Salam sehat selalu, Adi Kevin. Dari Selampangan, Gianyar Bali ikutan gabung. Ada Kak Yeti juga. Selamat pagi Kak Kevin, aku hadir nih nyimak dari Cianjur Selatan. Ini Cidaun kah atau Cijati ini? Atau Takokak nih? Selamat mendengarkan ya buat Kak Yeti dan juga warga Cianjur sana. Ada Kak Dumayanti nih, hadir dari Stabat Langka, Sumatera Utara. Ada Ayu Iriani juga. Aku dari Medan, Horas. Ada Nuasta juga, selamat pagi Kevin, aku dari Kuta Purabaya. Ada Abah Weisel Sampangan juga dari Gianyar Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kevin, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Weisel. Ada Tumiung Virgo juga dari Wonogiri. Ada Kak Armin juga dari Utara Sumatera. Berarti Sumatera Utara nih, daerah Seimecirim. Selamat mendengarkan ya, dan aku bakalan spill juga untuk Insta Muda yang udah say hi di Instagram. Hold on, aku bakalan move dulu ke Instagram Insta Muda. Di sini ada akun dengan username Marupatan Jahitan ya. Selamat pagi juga Amalia Putri, pagi Kak Kevin. Ada Marsha Nisa juga, selamat pagi. Semangat yang lagi sakit katanya. Ini yang lagi sakit tadi Elgana, semangat El. Disemangatin sama Marsha Nisa. Ada Liki23 juga, selamat pagi. Ada Mi Dilar juga. Aku pengen lagunya Nabila Takiyah kak, featuring Samuel Cipta. Wah tapi sorry banget ya, lagu Nabila sama Samuel tadi udah keluar, jadi aku gak bisa puterin. Dan di sini Kevin harus undur pamit dari ruang dengar kamu Insan Muda, karena udah mau jam 9, udah waktunya pergantian acara. Sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, semoga kamu sehat selalu Insan Muda. Dan hati-hati juga di jalan Insan Muda, dan yang di hati jangan jalan-jalan. See you next time and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay, 92.3 NBS FM, Skomis number 1 hits music station. Rasakin gedlekin, good morning. Ya, Abi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan ya di Jumat Berkah kali ini di acara Indonesia Satu Aja dengan track-track Indo Only. Oke. Okay? So buat kamu yang pengen requestin lagu Indonya biar ya mood kamu naik dan juga enggak gitu-gitu aja saat aktivitas, dan kamu boleh requestin di Facebook ya, cantumin aja komentar terbarunya ataupun di Instastory dengan isi question box-nya, ataupun nanti bakal live ya Abi di TikTok NBS FM. So stay tune.

Alright, stay with me Insan Budaya di acara Indonesia Satu aja, dan sekarang udah jam 9.25. It's time to read your quiz. Ya, kita mulai dulu dari Facebook. Di sini ada Fitri Hariati dari Cikaret pengen request lagu Ungu Cinta Dalam Hati Kalau Enggak Anji Kekasih Terhebat. Yang spesial buat anakku dan suami ya. Abi, makasih. Yo. Kekasih Terhebat ya, Abi pilihin ya paling. Dan next ini dari Dumayanti juga sedapat langkat semut dari Deni Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Abi. Request lagunya Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari Kafein. Thank you. Oke, aman ya. Kita balik Insta Story dan di sini ada Etevelyn pengen lagunya dari Perunggu Yang 33 Kali. Oke, aman banget ya. Next ini dari Farisha pengen lagunya dari Nabila Takiyah yang Cegil. Oke, aman banget ya. Sudah ada beberapa track, tapi kalau misalnya kita dengar lagu tuh pasti ngingetin kita ya pada seorang. Ada lirik juga gitu kan yang ngebawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenal, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Insya mudah buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Mastel. Wafisial di 0857-2161-621. Senangnya belanja di Si Mastel.

Oke, insan muda masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah jam 9.48 yo. Gimana kabarnya? Sehat ya insan muda? Pokoknya have a nice day di Friday. Ih, sekarang ini Friday ya, kayak gak sabar banget buat nunggu hari besok gitu ya kan. Makanya kayak banyak banget kayak orang kayak bersyukur gitu, kayak TGIF, thanks God it's Friday gitu. Karena mereka tuh nunggu weekend gak sih? Apalagi malamnya tuh, kayak malam Sabtunya, the best emang. Dan di sini udah ada Abah Waisel ya, di Gianyar Bali, Indonesia Satu Aja. Selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, thank you. Dari Numayanti juga ya, setempat Langkat Sumut hadir. Dari Itnai juga nih, Ciamis hadir ya. Oke, yang request belum ada ya, langsung aja ke Instastory. Dari Zatia Pinovic pengen lagunya dari Liodra, Pura-Pura ya. Pura-pura tuh yang ada di laut ya itu. Kura-kura ya bukannya. Ngakak abis. Oke, di sini ada Restu Ayu 935, Fajar Nur katanya pengen ya. Salah apa aku? Oke. Next dari siapa lagi nih? Dari Erza Toru pengen lagunya dari Alkateri yang lebih dari. Oke, aman banget ya. Ini dari Farisa juga, ini pengen lagunya katanya. Dari Gigi yang main Facebook. Aman banget ya, sudah ada beberapa track juga. So have a nice Friday, insan muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, okay, masih bareng Abi Insan Budaya di acara Indonesia Satu Aja. Lagunya berat sekali ya untuk nemenin siang kamu. Ini yang kaum Ikhwan, jangan lupa Jumatan ya, ntar. Oke. Jumat berkah nih. Kalau bisa sisihkan ya harta kamu dikit aja buat bersedekah, ya buat infak gitu. Kan juga bakal lipat gandakan, asik. Dan ya kembali lagi untuk bacain requestan kamu di sini. Dan di sini ada siapa nih? Kamelita Pratiti ya, pengen lagunya Fajarno Sapa Aku. Udah ya, sudah diputar, jadi tidak mungkin diputar 3 kali ya. Ini banyak banget yang Fajarno ya. Sudah diputar ya guys. Ini requestnya juga digabung sama yang di TikTok ya, karena ini ada yang request Geisha juga, yang singlenya Karena Kamu. Oke, dari Jeffo Sayume. Kita pengen lagunya di Payung Teduh yang singlenya Diam. Diam keroncong ini. Tenet tenet tenet tenet. Boleh. Boye boye boye boye. Udah habisin pun juga di track selanjutnya ya. Next ini dari siapa nih? Amy Autry pengen lagunya dari Dilarai Arah Pulang katanya. Boleh banget, udah habisin pun juga di track selanjutnya. Next dari Farisa pengen lagunya dari Nadib katanya, yang singlenya Penjaga Hati. Oh, lagi bucin kah ini? Betul Vera Taiki. Oke, okay, Insan Muda, sebelum ke lagu, Abi punya something interest buat kamu ya. Jadi ada info spot kulineran baru nih ya, yang pengen kuliner-kulineran yang wajib banget kamu coba minggu ini ya. Fix no debat juga. And say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ya, biar gak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekadar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste of the comfort, enjoy the vibes.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Kian, 9.3 MBS FM, Kolumbis number 1 hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia satu aja ya, sampai selesai. Dan thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf di Dabi jika ada salah kata sama siaran. Jangan lupa jembatan buat kamu Iwan ya. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, kasih kelas seru. Abi yang mau tugas disini izin pamit dengan siaran. I'll see you again. Adios. Dan tumbuh lebih baik insan muda.

0: Getting.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Neido Pointer Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo Insan Muda, selamat siang dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page. Yang pastinya nih Insan Muda, Haidar bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan dengan informasi ter up to date yang lagi viral di media sosial nih Insan Muda ya. Dan di jam makan siangnya juga yang sama udah, jadi kamu jangan sampai nih makan siang dengan hal yang mungkin bisa dibilang kurang bergizi insa muda ya. Jadi kamu harus makan siang juga dengan bergizi, ditemani dengan berita-berita terupdate dari Haidar insa muda. Tapi the way insa muda, kamu kebayang gak sih ada aksi orang yang mungkin gonta-ganti skin saat boboh rumah warga di Jakti insa muda. Nah, ini gonta-ganti skinnya seperti apa nih Insan Muda? Apa emang berganti wajah atau hanya berganti pakaian aja? Nah, kita bakal bahas nih Insan Muda ya. Tapi sebelum kita bahas di sini, Haidar punya opening song terlebih dahulu. Ada Rick Solon Kounti dengan lagu Virgil Best Friend.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mangsa solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Mangsa tuker handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mangsa juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mangsa. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 21 62 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, selamat datang masih bareng Haidar, teman kamu di acara Wifi For Your Page. Wow, cuaca yang panas gini Samud ya, di hari Jumat nih enaknya minum yang segar-segar kasih Samud ya. Dan tapi gak hanya yang panas tuh cuaca aja, tapi kali ini Haidar punya informasi yang lagi viral, yang lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya nih insan muda nih. Ini ada aksi yang bikin kita tercengang insan muda ya. Aksi Caca yang gota ganti skin saat membobol rumah warga di Jaktim. Nah jadi gini insan muda ya, polisi menangkap wanita muda berinisial S alias Caca berumur 21 tahun. 21 tahun. Wow, ini umur yang sangat muda, insan muda. Karena dia membobol sejumlah rumah warga di Jakarta Timur. Nah, Caca berulang kali melakukan aksinya dan membawa kabur ponsel hingga uang korban. Wow, nah aksi Caca itu viral di beberapa video yang diunggah di media sosial. Dari video yang beredar terlihat Caca ganti skin atau mungkin penampilan ya, dengan baju yang berbeda saat memasuki beberapa rumah warga. Dari salah satu video, Caca mengenakan baju hitam, tampak santai memuka gerbang rumah warga dan mengintip ke arah dalam. Nah dari video lainnya, Caca tampak menggunakan baju biru nyelonong masuk ke rumah warga dan menggasak sejumlah barang di dalamnya nih insan muda. Nah rekaman video lainnya juga memperlihatkan Caca nyelonong masuk ke rumah orang dengan memakai baju lengan panjang berkilir hitam dan kerudung berkilir coklat insan muda. Ini udah ganti lagi nih bajunya. Nah aksi Caca pertama kali terendus setelah melakukan pencurian di Cipinang, Cikampek, Jatinegara, Jakarta Timur. Nah pada Sabtu kemarin di tanggal 27 di bulan 6 ternyata insan muda. Berarti udah lama juga nih, ini awalnya insan muda ya di bulan ke-6 dan sekarang udah di bulan 9. Wow, udah hampir 2 bulan nih insan muda ya. Nah lantaran videonya viral, tak berhenti di sana aja, Caca kembali melakukan pencurian di sejumlah lokasi lainnya. Bukannya tobat udah viral, malah pindah lokasi dia beliau ya. Emang agak lain nih Caca nih ya. Nah Caca mengaku melakukan pencurian tersebut untuk berfoya-foya dan pergi ke klub malam. Waduh ini makin agak lain nih anaknya. Aduh, ini dia tuh insan muda ya, merenggut harga ataupun barang dan juga uang dan juga handphone insan muda ya untuk berfoya-foya. Astaga, waduh. Dan juga untuk pergi ke klub malam insan muda ya. Nah jadi gini ya, dengan modus serupa pelaku kembali beraksi di wilayah Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari barat langsung ke timur nih insan muda ya, berpindah dia pada 17 Agustus 2026 dan berhasil menggasak uang tunai sebesar 3 juta. Gokil gitu. Nah gak berhenti di situ aja, si pelaku juga menyasar wilayah Cibubur, Jakarta Timur dan membawa kabur uang tunai senilai 15 juta. 15 juta insan muda dibawa kabur sama dia. Nah kata Kasubdit Rasmob Direktrim pada Polda Jaya AKBP Reza Fierdi Maresbeya dalam keterangannya insan muda. Aduh kok kacau, padahal masih muda, ini umur 21 tahun ya. Dan Caca saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Aduh, ini emang sangat-sangat bikin tercengang insan muda ya, dia mengambil barang dan juga uang yang gak kecil uangnya, hingga 15 juta insan muda. Dan uangnya dipakai buat apa? Buat foya-foya bos. Emang agak lain deh Caca ya.

Quick.

0: Widih, mantep, Be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang. Kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh. Kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian berobat gimana? Kita ini kan dari Paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang buat pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no di bedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.

0: semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedres sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengan

0: langsung.
1: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relate.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
0: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
1: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Itu poin dari Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Oke, insya udah pastinya masih bareng Haidar ya di siang harinya. Dan sekarang udah di jam 12 lebih 33 menit insya muda. Dan udah masuk di jam istirahat makan siang kali ya. Dan selamat menikmati jam makan istirahat siangnya insya muda, sambil temen dengan informasi ter-up to date ya. Karena di sini masih ada informasi yang bakal kasih untuk kamu insya muda. Dan pastinya kamu udah gak asing dengan AI drama pendek insya muda ya, yang berbentuknya tuh video yang seperti film, tapi emang dibuatnya tuh dari AI insya muda. Nah, kali ini Cina perketat aturan penggunaan AI di drama pendek. Padahal nih insya muda ya, jadi dramanya tuh emang viralnya tuh kan di Cina ya, di Indonesia tuh kayak dracin nih insya muda. Nah, malah di Cina tuh diperketat insya muda aturan penggunaan AI-nya tuh. Nah, jadi gini insya muda ya, Mahkamah Agung Cina resmi menerbitkan panduan hukum baru guna memperketat penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Nah, dalam industri drama pendek, terutama soal manipulasi wajah atau face wiping, nah serta cloning suara tanpa izin. Karena langkah peradilan itu menjadi tindakan lanjut atas maraknya pelanggaran hak cipta dan hak personalitas di tengah melesatnya popularitas format mikro drama di Cina. Yang dimana Global Times pada Selasa lalu insya muda ya, memberitakan regulasi terbaru menetapkan standar perdataan bahwa penggunaan intensitas visual maupun audio yang dapat dikenali tanpa izin sah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum insya muda. Nah, aturan tersebut jenis lebih ketat ya, jelas lebih ketat dibandingkan ketentuan yang semula hanya sebatas imbauan administratif aja. Jadi emang para pengacara asal Beijing, Fu Xiaolin ya, menilai regulasi terbaru kini menjadi standar peradilan mengingat yang dapat diskusi langsung di pengadilan perdana untuk membatasi ruang gerak AI deepfakes insya muda ya. Karena memang pengetatan hukum ini bergulir di tengah lonjakan masif para pasar drama pendek Cina. Karena memang yang ditakutinya tuh insya muda ya, wajah-wajah orang itu ya disalahgunakan gitu kan. Dan data Badan Radio dan juga Televisi Nasional setempat mencatat 33.000 drama pendek ditayangkan sepanjang 2025 dan berhasil menyaring hampir 700 juta penonton domestik. Wow, banyak banget ya tuh insya muda. Nah, nilai ekonomi sektor ini bakal menembus angka 100 miliar yuan atau sekitar 261,49 triliun rupiah insya muda pada tahun 2025 atau melonjak 2 kali lipat dibanding capaian tahun sebelumnya. Namun insya muda ya, ekspansi kilat tersebut diwarnai berbagai praktik curang. Nah, jadi ada curangnya. Ini emang sejumlah produsen konten berbiaya rumah kedapatan memanfaatkan teknologi AI untuk merekayasakan wajah dan suara jajaran artis ternama seperti Song Weilong, Yang Zi, Xiong Zan, ya punya artis-artis Cina di insya muda, hingga dirlalba dilmurat ya, demi mendongkrak traffic tayangan secara instan. Ya, banyak juga terjadi di Indonesia ya, seperti mungkin tokoh-tokoh seperti kayak presiden atau wakil presiden yang digunakan jadi iklan nih soal muda ya di videonya tuh. Nah, setelah sekaligus juga pemilik studio produksi AI Feng Android memutuskan untuk merekanya tayangan AI bodong berbiaya amat murah ini tersebut sempat merusak ekosistem industri insya muda. Waduh. Emang ini harus diperketat sih insya muda biar tidak dijadikan salah guna. Ya, takutnya tuh emang menjadi hoax insya muda, menyebarkan hoax-hoax di luar sana insya muda. Dan hal itu juga dikarenakan aplikasi drama pendek asal Cina tengah berekspansi agresif di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah hingga Amerika Utara dan mencatat akumulasi unduhan melampaui 270 juta kali pada awal 2025. Karena emang sering juga Haider melihat insya muda ya, kayaknya tukang dagang deh, tukang dagang sama kayak Haider lagi jajan. Nah, tukang dagang itu sebelum Haider ngelayarin Haider tuh lagi nonton drama Cina tuh insya muda ya. Jadi emang sebanyak itu yang menikmati drama Cina ini insya muda ya. Jadi emang harus diperketat sih, setuju banget yang Haider.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Someone. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

Oke, sahabat masih bareng Haidar yang temenin kamu di siang harinya ya. Dan waktu sudah menunjukkan jam 1 siang lebih 17 menit. Insya Muda udah kembali kepada aktivitas semula lagi. Insya Muda mungkin buat kamu yang lagi sekolah ya, kembali belajar. Atau mungkin buat kamu yang lagi kuliah juga nih, kembali ke jam pembelajaran juga. Dan juga begitu pula buat kamu yang sedang bekerja, kembali bekerja nih Insya Muda. Ya, dan juga di sini masih temenin kamu dengan informasi terupdate ya. Dan langsung aja nih Insya Muda ya, ada berita yang lagi ramai juga dari industri perfilman ya. Yang dimana ini dari dunia hiburan Insya Muda. Film Naza cetak rekor standing ovation di Venice 2026. Apa itu Venice 2026? Nah, film dokumenter Naza mencetak rekor standing ovation sepanjang sejarah Festival Film Venice Insya Muda di tahun 2026 setelah penayangan perdananya pada hari Kamis lalu di waktu setempat. Nah, Variety pada Kamis Insya Muda memberitakan bahwa karya terbaru duo sutradara asal negara Eropa Insya Muda, Yuva Abraham dan juga Rachel Azor, setelah No Other Land tersebut dihujani apresiasi penonton hingga durasi 24,5 menit Insya Muda. Nah, capaian fantastis ini melampaui rekor festival sebelumnya yang dipegang oleh film The Voice of Hain Rajab dengan durasi tepuk tangan 22 menit pada 2025. Bila dibandingkan dalam perayaan tahun ini, ovation itu jauh lebih lama daripada catatan yang sebelumnya dipegang Bunker Insya Muda. Film ini dibintangi oleh Pinnable Cross dan juga Javier Bardem. Ini mendapatkan sambutan meriah 16 menit 30 detik Insya Muda. Wow. Nah, momen ini Insya Muda, momen haru itu dipimpin langsung oleh produser eksekutif film sekaligus juga sutradara pemenang Oscar Jonathan Glazer yang memeluk erat duo saudara di tengah kepungan penonton yang emosional sembari membentangkan bendera Palestina. Yang dimana Insya Muda dokumenter yang digerap secara rahasia di atap-atap bangunan di Tel Aviv membongkar sistem di balik serangan militer Israel di Jalur Gaza. Nah, Naza menghadirkan wawancara relatif bersama 24 perwira dan juga prajurit intelijen militer dari Israel. Nah, istilah Naza sendiri merupakan akronim internal intelijen Israel yang merujuk pada proyek jumlah korban jiwa dari kalangan sipil yang dianggap sebagai kerusakan kolateral dalam serangan udara nih Insya Muda. Jadi emang film itu dokumenter yang menceritakan yang ada di Palestina Insya Muda ya. Dan yep, film ini mendapatkan standing ovation yang sangat meriah Insya Muda. Wow, wow, wow, wow. Mungkin buat kamu yang belum tahu seperti apa Insya Muda ya, standing ovation itu berdiri untuk tepuk tangan Insya Muda. Tepuk tangannya itu selama 16 menit Insya Muda. Gimana gak bangga? Dan mungkin emang ya, filmnya tuh bikin haru sekali Insya Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insya Allah ngerasa banget ya waktu dan juga nih jam 1:48 yang dimana berarti udah waktunya Hidar pamit nih. Terima kasih buat kami yang stay tune dimanapun, di rumah, di tempat kerja, atau mungkin dalam perjalanan juga. Semoga tetap di jalan juga, insya Allah buat kami yang berkendara, dan semangat selalu juga buat kami yang beraktivitas. Di sini Hidar petugas pamit undur diri, see you next time, and bye.

Hello kalian lihat 92.9 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat datang hari ini dan kembali mengudara aku Kevin yang temenin kamu di Fresh Music Friday hari ini. Edisi 11 September 2026 dan yang mana kita bakalan spill lagu fresh update-nya seperti biasa ya samuda. Lagu yang terbaru dan juga lagu yang rilis hari ini bakalan kita spill. So buat Isamuda pasti jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

Katsuyu with Animal, dan sama udah kamu masih aku temenin di Fresh Music Friday. Dan aku bakalan kenalin kamu dengan lagu terbaru sama udah. Ini tuh merupakan kolaborasi epic menurut aku. Bayangin aja sama udah bagaimana gak epic. Coba Wisnu Sentika itu kolaborasi bersama Tiara Andini loh sama udah. Tiara yang terkenal lagu dengan pop balladnya, Wisnu dengan electronic dance musicnya, dan itu bergabung di satu project. Dan single ini berjudul Sumpah Percuma ya. Kayaknya kita bakalan langsung spill sedikit deh lagunya.

Ya, lagu terbaru dari Wisnu Santika barengan Tiara Andini Samudia dengan judul Sumpah Percuma. Dan lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang sangat berambisi mengejar mimpi dan juga kesuksesan gitu loh. Tetapi dibalik pencapaiannya, ia tuh ngerasa kosong juga karena tidak memiliki cinta dan seseorang untuk berbagi kehidupan. Ya, pada awalnya ia berusaha ngeyakinin diri sih bahwa dia tuh gak takut sendirian lah dan mampu menghadapi kesepian selama dunia dan mimpinya berhasil digenggam. Tapi ya pas malam hari mah tetep aja ya gak sih? Di jam rawan overthinking tuh rasanya keluar lagi Samuda. Rasa sepi yang semakin kerasa dan akhirnya ia ngerinduin yang namanya pelukan Samuda, genggaman tangan, serta kehadiran seseorang yang dapat memberikan ketenangan dan juga rasa nyaman. Dan di lagu ini ada kata percuma, ini menjadi inti dari lagunya. Bukan berarti ngejar mimpi atau ngedapetin kesuksesan itu tuh gak berguna dan percuma, enggak. Cuman maksudnya rasa-rasanya tuh jadi kayak ada yang kurang ya Samuda. Pencapaian itu kerasa kurang bermakna ketika tidak ada cinta di dalam hidupnya. Tapi memang nih Samuda, kita sebagai manusia ya, kita butuh gak sih Samuda pelukan hangat, terus orang yang ada buat kita pulang ketika kita sedang lelah. Dan ini penting banget, karena ya memang pada dasarnya juga ya Samuda, manusia itu kan makhluk sosial ya, terkadang kita gak bisa berdiri sendiri. Dan di lagu ini Samuda dia juga bahkan mulai bertanya-tanya kemana sih harus mencari kekasih gitu kan. Dan ini lagunya benar-benar menggambarkan kisah hidup bagi beberapa orang juga sih Samuda. Ketika mimpinya udah tercapai, hal-hal yang ingin diwujudkan sudah terwujud, yang kurang itu ya tadi Samuda ternyata selama ini kekurangan kasih sayang. So, lagu ini bisa kamu requestin di NBS Radio sebagai new entry for this week. Dan aku bakalan puterin untuk track lengkapnya di sini. So, stay tuned only one 92.3. Be strong and keep shining on. New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're the only one 92.9 FM Sukabumi's number one hits music station. Itu dia yang sempat terkait dari Yura Yunita Pertiwi, lagu yang dirilis di minggu kemarin sama dia, tepatnya di hari Jumat kemarin ya. Dan untuk lagu Jumat sekarang yang aku bakalan spill lagi, ini ada Indolis Track dan ini adalah salah satu talentnya Emotion Entertainment yang sekarang lagi rame jadi bahan perbincangan nih sama muda. Dan ya, Juicy Lucy, Baik Hati. Aku preview sedikit lagunya. Nanti

Lagu berjudul Baik Hati yang menceritakan tentang perpisahan yang sebenarnya bukan terjadi karena kesalahan salah satu pihak, kesalahan melainkan karena keadaan atau kenyataan bahwa hubungan mereka tuh memang gak bisa dipertahankan. Jadi si tokoh aku ini masih sangat mencintai kamu sebenarnya dan ngerasa sulit untuk ngelepasin gitu loh, meskipun berkali-kali minta maaf dan coba juga buat dirinya dibenci gitu, kayak dia tuh ngebikin dirinya tuh supaya dibenci gitu. Tapi ia bahkan berharap juga pasangannya ini bersikap kejam, berkhianat, memaki atau menunjukkan sisi buruknya agar rasa cinta itu bisa hilang dan proses melupakan itu menjadi lebih mudah, ya sahabat. Dan ini beneran lagu yang easy listening banget sih, terlepas dari polemik sekarang yang ada samuda kabar tentang Jisulusi di luar sana. Tapi kalau aku sendiri sebagai penikmat musik, aku senang dengan lagu barunya dengan Baik Hati ini. Cuman memang sayang aja sih harus dirilis di tengah hal yang bisa dibilang cukup gaduh untuk saat ini. Tapi lagunya ini, kita balik lagi ke lagunya yang samuda. Lagu yang bisa dibilang beratnya perpisahan gitu lah, ngegambarin kalau ternyata perpisahan itu tuh ya bukan gara-gara seorang aja, tapi ada dua kesepakatan yang sama-sama untuk sepakat buat berpisah, ya samuda. Dan ini cukup sakit banget sih samuda. Tapi tau gak sih yang ada di sini, ada fun fact lagi yang justru si tokoh aku semakin sulit juga pergi karena kebaikan hati pasangannya gitu loh. Jadi kadang kita pengen benci orang yang kita sayang gitu loh, kita pengen benci sama mantan kita, tapi kita selalu ingat dengan kebaikan dia, kehangatan dia. Malah kita bener-bener pengen nunjukin sisi jeleknya kita biar dia benci ke kita dan kita juga jadi benci ke dia. Tapi kadang hati itu susah banget buat dibohongin, ya. Makanya kenapa ada orang yang pada akhirnya mereka bersemi kembali cintanya, karena mungkin ada dirasa ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. So yang semuda, lagunya udah bisa kamu requestin di NBS sebagai new entry for this week, dan aku bakalan puterin untuk track lengkapnya di siang ini. So stay tune only 192.3, be strong and keep shining on. This is new entry. New entry for this week.

Oke, okay, only one 92.3. Hold on nih Samuda, aku di sini mau kasih kamu informasi dulu. Dan buat Samuda yang lagi cari HP baru, ada Simas dan solusi buat Samuda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simas adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simas juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simas. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dijamin terlengkap deh, dan gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi Simas Sales sekarang juga. Yang pertama di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simas Sales di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simas Sales. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simas Sales.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 BSFM, suku Mr. Merwan Hits Music Station. Dan Ian Samuda, kamu masih aku temenin di siang hari ini. Samuda, Fresh Music Friday. Udah sore ternyata ya. Di luar agak sedikit gloomy, Samuda, aku lihat agak mendung ya. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah, bawa payung atau jas hujan ya. Samuda, khawatir kamu kehujanan di jalan ya. Dan aku bakal kenalin kamu sama Indolist Track, lagu terbaru juga yang Samuda yang baru aja dirilis. Tapi ini bukan hari ini, tapi Rabu kemarin ya Samuda. Biasanya kalau misalkan rilisan baru itu kan hari Jumat ya, tapi ini agak berbeda ya, sama di hari Rabu. Nabila Taqiya ngerilis single barunya berjudul Tak Semudah Home Pimpa. Dan ini previewnya, aku preview sedikit.

0: misalkan di makanan itu tuh permen, soalnya manis. Dan penyanyi Nabila Takia yang semudah dia ngerilis single berjudul Tak Semudah Umpipanya itu di hari Rabu 9 September. Semudah lagu itu sekarang udah bisa didengerin di NBS ya. Lagu Nabila ini tuh punya durasi sekitaran 3 menit 24 detik dan ini jadi rilisan terbaru dari Nabila Takia. Dalam rilisan resminya Isa Muda, lagu itu ditulis oleh Happy Andromeda, Matius Guntur, dan juga Jayan Prayas Trinanda ya. Dalam proses produksinya, Krisna Trias ini mencatat sebagai produser ya, sekaligus juga pengisi lokal vokalatar Isa Muda. Sementara Bowo Soulmate ini menangani aransemen vokal dan Nabila turut terlibat dalam vokalnya di latarnya ya. Dan sebenernya sama ngomongin soal lagunya ini kayak gak asing ya, Home Pimpa Layung Gampreng itu bener-bener nostalgia banget sih kalau kita dengerin kata ini Samuda. Dan dimana memang Samuda permainan Home Pimpa ini digunakan sebagai gambaran mengenai sesuatu yang dalam kehidupan yang gak dapat ditentukan secara sederhana. Itu bentuk metafora ya. Tema itu kemudian disampaikan melalui karakter vokal dari Nabila yang menjadi bagian utama dari lagu berdurasi 3 menit ini. Jadi emang cinta tuh gak semudah Home Pimpa Layung Gampreng gitu. Rumit dan juga perlu dipahami dengan baik. Samuda ada bahasa cinta di sana. Gak sulit, tapi kita bisa mempelajarinya Samuda. Karena hidup itu soal belajar. Kita tinggal belajar juga Samuda. Seiring berjalannya waktu, kita jadi sosok yang lebih peka lagi ya dengan semuanya. Dan aku bakalan preview Samuda untuk lagu dari Nabila ini. Dan lagu ini udah bisa kamu request di NBS sebagai new entry for this week. This is
1: new entry. New entry for this week.

We're looking only one 92.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. In Samuda gak kerasa banget ternyata sekarang udah di penghujung acara aja kebersamaan kita di sini di NBS Fresh Music Friday edisi 11 Septembernya. Aku yang bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all you stay tune. And sorry to say kalau ada salah-salah kata selama aku mengudara. Tapi tenang ya Samuda, jangan pindahin frekuensinya kamu karena abis ini bakalan ada Cheryl yang temenin Samuda di prime time. Sampai jumpa di lagi kesempatan. See you next time and bye-bye.

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi Kota Sukabumi 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Gimana nih sore harinya? Apakah masih semangat melawan dunia ini yang sedang gedebak-gedebuk? Kalau Cheryl sih tentunya akan harus semangat ya untuk menemani kalian semua di sore hari ini. Gimana nih insan muda? Tadi Cheryl baru datang. Pas udah datang tuh kayak hujan gerimis. Oh my god, sudah mulai gerimis-gerimis ya hari ini teh. Tapi insan muda tetap ya, kalian harus jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, siapin obat-obatannya karena cuacanya sudah mulai mendung merana dan tidak ada kepastian gitu ya. Tapi tenang aja, karena Cheryl bakal tetap nemenin kamu di prime time ini sampai jam 7 malam nanti. Dan aku juga bakal ngasih kalian info seputar traffic sampai berita lokal di Kota Sukabumi. Dan juga bakal ada live di TikTok and Dash Radio. So stay tune terus, jangan kemana-mana, temenin Cheryl, karena Cheryl juga bakal temenin kalian di sini sampai jam 7 malam nanti. Buat opening song hari ini, aku bakal puterin Lomba Sihir Vas Bunga. So

Hai insan muda, lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di service di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 0235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel WA Official 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Y'all settle balik hari ini buat membacakan info-info seputar traffic dan juga tentunya berita-berita lokal yang ada di Sukabumi dong. Kalian jangan kemana-mana karena kalian harus stay tune terus. Dan jangan lupa ikut berinteraksi sama Cheryl di live TikToknya NBS Radio. Kali ini aku mau bacain dulu nih seputar info traffic di Sukabumi. Kita mulai dulu dari wilayah-wilayah sekitar NBS kali ya. Ini jalan Siliwangi depan NBS. Jujur li, aku melihat kuning-kuning artinya padat merayap. Jadi buat kalian yang mau ke daerah sini sih hati-hati ya, takutnya tiba-tiba kejebak macet. Tapi kayak kuning-kuningnya hilang-hilang timbul gitu. Nah terus selanjutnya di jalan pertigaan jalan arah ke Slamet, di situ ada kuning dan juga merah. Merah artinya padat, merah artinya macet. Tapi macetnya ini masih kayak oke, masih bisa jalan. Terus juga arah ke pertigaan di NBS itu juga padat merayap, jadi masih aman aja. Walaupun kalian pasti akan terjebak dengan macet tetap ya insan muda. Jadi yang mau lewat situ, yang lagi buru-buru, kayaknya harus banyakin persabaran. Soalnya aku tadi pas lagi di luar, aku melihat sudah turun hujan. Itu artinya kayak oh sudah gemicik-gemicik hujan. Jadi buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati, sediain dulu alat-alat bertempur di kala hujan gitu ya, seperti jas hujan dan kawan-kawannya. Jangan lupa sedia obat, makan, minum. Jangan yang paling jangan telit tinggalkan sih minum sih guys, karena minum tuh wah paling krusial deh. Nih dari NBS ke bawah, kita lanjut NBS ke bawah di jalan apa nih, kita lihat, kita zoom di jalan Siliwangi ke bawah itu juga macet, tepatnya di pertigaan. Di pertigaan bawah itu jalan Siliwangi macet dan juga merah-merah dan juga kuning, pada artinya padat merayap insan muda. Dan ke arah mana nih, ke arah jalan apa ini namanya oh my god insan muda, ini jalan ke arah jalan nasional 3 alias jalan arah ke Semanten, ini padet banget alias merah-merah banget, merah merona. Kayak wow merah banget, kayaknya macetnya gara-gara hari ini ada hujan kali ya. Apakah di sana masih hujan insan muda? Coba tell me apakah masih hujan, apakah masih gerimis, apa kondisinya seperti apa hujannya. Tapi yang pastinya di pertigaan itu jalan arah ke Semanten 3 itu macet banget, padat banget, macet-macet, merahnya merah sekali alias tidak bisa jalan biasanya. Dan jalannya ke sana tuh merah-merah-merah, kuning-kuning-kuning, kayak belum ada jalan yang leluasa dan kosong gitu, alias padat banget. Jadi buat insan muda yang lagi lewat situ, hati-hati, banyaknya persabar aja dan sedia terus minumnya biar kalian gak kekeringan di jalan, kehausan gitu ya. Walaupun hari ini hujan, jadi setidaknya kalian tidak terlalu kekeringan ya, walaupun hujan basah ya insan muda, jadi tenang aja. Tapi abis ini aku bakal balik lagi untuk bacain info traffic, karena setelah tadi aku bacain di sini rata-rata macet banget, apalagi di jalan Sukaraja kesana juga merah kuning, kalian harus banyakin persabar, persiapkan juga segala persiapan untuk takutnya tiba-tiba hujan besar. Tapi semoganya hujannya tidak terlalu besar ya. Jadi buat kalian, hujannya nanti deh setelah kalian nyampe rumah baru hujan gitu kalau bisa mah. Jangan lupa juga banyakin minum dan jaga kesehatannya insan muda. Aku bakal balik lagi buat bacain info traffic nantinya, so stay tune terus.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu.

0: aren't you sleeping?
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Kau berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera biru.

I thought you were sleeping.

93.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi nih sama Cheryl yang bakal bacain info traffic today, hari ini alias yes. Gimana nih Sukabumi, apakah di luar masih hujan gerimis merana dan tidak ada artinya ini? Gimana nih insan muda, apakah sudah menyantap makanannya di rumah? Apa masih terjebak di jalan dengan kemacetan-kemacetan yang ada di Sukabumi ini? Tadi kan aku udah bacain nih ya info-info traffic seputar jalan nasional 3. Kita jalan maju ke arah City Mall di perempatan Jalan Gudang. Kita lihat di sini Jalan Gudang dan Jalan Otto Iskandar Nata. Di sini aku melihat hijau-hijau dan juga orange, artinya padat merayap ya insan muda. Jadi ya kalau misalnya kalian lewat situ, siap-siap aja, bakal ramai banget. Menurut aku sih kalau kalian sudah yang sumpek gak mau menghadapi keramaian, mending cari jalan yang lebih slow, lebih santai, lebih sepi gitu ya insan muda. Karena di sini juga ada merah-merahnya, itu artinya berarti macet, ada macetnya. Mungkin karena perempatan juga kali ya, jadi macet gitu. Dan jalan Otto Iskandar ke bawah juga terlihat merah-merah ya insan muda. Jadi ya menurut aku sih, saran aku kalau misalnya kalian lagi pusing, lagi pengen cepet-cepet nyampe rumah sih, coba kita cari putar lagi jalannya yang lain ya insan muda. Dan insan muda nih, sampai ke jalan City Mall, aku juga masih melihat di sini jalan-jalannya masih macet. Ya Allah, masya Allah, sabarakallah. Oh my god, insan muda, kayaknya mungkin karena ini malam Sabtu ya, besok hari Sabtu, jadi orang-orang ini pada keluar walaupun hujan-hujan gitu. Mereka pada refreshing after seminggu 5 hari kebelakang itu gedebak-gedebuk, banyak kejadian, tiba-tiba libur, tiba-tiba banyak debu, tiba-tiba banyak asap. Mungkin ini waktunya para wargi Sukabumi refreshing kali ya. Soalnya aku melihat nih jalanan lagi pada macet dan juga padat banget ya insan muda. Dari mulai merah, terus juga ada orange-orange alias oren-oren ya, artinya padat merayap atau kuning. Itu artinya orang-orang lagi pada ramai gitu di jalan tersebut. Juga ada merah-merahnya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya kalian lagi pusing dan tidak mau menghadapi keramaian, mungkin saran aku sih diam di rumah dan menikmati santapan sebelum makan malamnya ini, atau memakan gorengan bersama kopi di sore harinya itu. Mungkin buat nemenin kalian di sore hari yang lagi di rumah atau lagi di perjalanan, aku puterin dulu lagu requestan dari teman-teman insan muda yang di TikTok nih, Tak Ingin Usai dari Keisha Lebron. So enjoy.

stop scrolling sebentar, ada info spot kuliner baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Conversation Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanannya yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wawancara lagi deh, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Conversation Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

92.9 FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Oke, kali ini Cheryl balik membawakan berita-berita terup to date seputar Sukabumi ini tentunya. Dan kira-kira berita apa ya yang ada hari ini? Yuk kita cek. Gimana nih insan muda, apakah udah pada ada di rumah atau masih di jalan terjebak macet nih? Lagi pada di mana? Jangan lupa pada sediakan minum dan juga makan makanan yang sehat biar kalian tidak terkena sakit karena cuacanya mulai tidak menentu. Oh my god. Kira-kira apa ya berita-berita yang lagi up to date sekarang? Coba yuk kita cek. Pertama nih, ada modus pecah kaca di Cikole, Kota Sukabumi. Barang berharga mahasiswa senilai 11 juta raib. Astagfirullahaladzim, apa nih? Dilansir sukabumiupdate.com, aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Perpustakaan, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi pada Kamis 10 September 2026 malam. Sejumlah barang berharga milik seseorang mahasiswa raib setelah kaca mobilnya dipecahkan pelaku. Kasih Humas Polres Sukabumi Kota Ibda Aderuli Batiradun Rudin mengatakan peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 19.40 WIB. Korban berinisial IA 24 warga Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi saat itu tengah memarkirkan mobilnya Toyota bernomor polisi F1039 OD berwarna hitam metalik. Pelaku yang hingga kini saat masih dalam penyelidikan diduga memecahkan kaca jendela pintu belakang sebelah kanan mobil. Setelah kaca pecah, pelaku mengambil barang-barang milik korban yang disimpan di dalam kendaraan. Waduh insan muda, kalian semua harus hati-hati nih yang lagi pada parkir mobil, parkir motor juga. Takutnya kalian jangan pernah meninggalkan barang-barang kalian di dalam kendaraan, nanti bisa dibawa sama maling. Oh no. Nih ya, pelaku mengambil barang-barang milik korban yang tersimpan di dalam mobil dengan cara memecahkan kaca jendela pintu samping belakang sebelah kanan, kata Ade pada Sukabumi Sukabumiupdate.com Jumat 11 September 2026. Peristiwa tersebut terjadi setelah korban membeli minuman jus di kawasan pusat jajanan kaki lima di Dewi Sartika. Saat kembali ke kendaraan, korban mendapati kaca mobil bagian depan sebelah kanan telah pecah dan sejumlah barang miliknya hilang. Nih buat insan muda nih yang suka parkir, hati-hati jangan sampai meninggalkan barang-barang kalian semua di mobil gitu ya. Karena kita enggak tahu nih hari sial apa yang akan datang pada kita hari ini. So buat aku sih ya, saran dari aku buat kalian semua nih yang suka jajan-jajan di pinggir jalan, dicek-cek kalau misalnya keluar dari kendaraan, dibawa semua barang-barang berharganya, jangan sampai ditinggalkan di dalam kendaraan. Kalau misalnya sudah hilang, kita bingung kan harus bagaimana. Udah mah kacanya pecah, terus barang-barang kita juga hilang, kita pasti bakal pusing banget. Jadi untuk itu, untuk mengantisipasi, kalian harus tetap menjaga barang bawaan berharga kalian, dari mulai uang, handphone, dan barang berharga lain dengan seksama, karena milik pribadi itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi jangan sampai ninggalin barang berharga kalian gitu aja, apalagi di dalam kendaraan. Karena kita gak pernah tahu ya hari sial kita itu datang pada kalender mana nih. Kita gak ada nih kalender hari sial. So untuk menemani story kita hari ini, aku bakal puterin lagu requestan dari teman-teman TikTok deh di live, yaitu Kita Lewati Berdua Overnight. So enjoy.

Muda ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production Broken Versus Music Experience Festival 2 Era 1 Rasa Sejuta Cinta.

92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, gimana nih? Masih terjebak kah di perjalanan pulang? Semoga udah pada sampai rumah ya, karena bentar lagi ini sudah mendung, sudah gelap gitu ya. Wargi Sukabumi udah mulai waktu-waktunya malam gitu. Waktu-waktunya menikmati hari untuk beristirahat gitu, persiapan bersih-bersih gitu. Tapi tenang aja, aku akan tetap nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Tentunya dengan membahas berita-berita lokal dan juga info-info traffic. So, today aku mau bacain lagi nih berita-berita lokal dari Sukabumi pastinya ya, insan muda. Kira-kira berita lokal apa ya setelah tadi ada tentang kemalingan gitu ya, kaca yang pecah ketika lagi parkir mobil, terus kacanya pecah dan diambil bawa barang-barang berharganya yang ada di dalam mobil. Menurut aku sih kalian harus terus antisipasi dan jaga-jaga barang-barang berharga kalian ya, dimanapun kalian berada. Nah, sekarang ada info lagi nih, kenaikan Pol PP sigap di Sukabumi Expo 2026. Satpol PP tekankan penegakan perda humanis. Apa nih ya, dilansir dari sukabumiupdate.com, Satuan Polisi Parmong Praja Satpol PP Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya memperkuat profesionalisme personal dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Penguatan tersebut salah satunya diperkenalkan melalui konsep Pol PP Sigap dalam Sukabumi Expo 2026, rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi HJKS ke-156 di lapangan Cengahgar. Changhegar, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Daryl Yudono, mengatakan keikutsertaannya dalam Sukabumi Expo menjadi momentum untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Satpol PP kepada masyarakat secara lebih luas nih, insan muda. Nih ya, menurut beliau, tugas Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan penertiban saja. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP juga memiliki fungsi pencegahan, pembinaan, pengawasan, penegakan peraturan daerah perda dan peraturan kepala daerah perkada, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Ucapnya, kami ingin masyarakat mengetahui bahwa tugas Satpol PP bukan hanya melakukan penertiban saja. Ada fungsi pencegahan, pembinaan, pengawasan, penegakan perda dan perkada, serta upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, ucap Denny Jumat 11 September 2006. Wah, insan muda, berarti dalam acara Sukabumi Expo tersebut, Satpol PP ikut memperkenalkan konsep Pol PP Sigap yang menjadi bagian dari upaya membangun karakter dan meningkatkan profesionalisme personelnya nih. Jadi buat kalian yang kayak pengen tahu nih Satpol PP ngapain aja selain tugasnya itu, kalian bisa datang ke Sukabumi Expo nanti ya, insan muda. So nih, untuk menemani kalian di sore hari ini, aku akan putarkan lagi nih requestan dari para insan muda di TikTok Live pada sore hari ini, yaitu Bukan Pun Jaga Best Jam.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
2: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan
3: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL, kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur, raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Smartpolitan, tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
4: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban, hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
1: Ini penganiayaan, karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi.

0: Ya secara verbal, tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bully? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
1: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan.
2: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
3: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
4: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
5: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
4: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
3: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
6: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
7: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
8: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan, ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
9: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabok kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
8: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air Waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
3: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Megi Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
10: Menurut Megi, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Megi meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Megi menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
11: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, nggak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
3: Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
12: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
13: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
12: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Malam harinya masih ditemenin sama aku Sheryl nih. Kita bakal bahas-bahas lagi berita lokal seputar di Sukabumi. Tadi sudah membahas tentang orang yang kaca mobilnya pecah, terus barang-barang berharganya hilang. Terus juga ngebahas tentang Satpol PP sigap di Sukabumi Expo 2026. Kira-kira apa lagi ya berita? Oh my god, oh my god. This is berita terup to date hari ini nih insan muda. Yuk kita bacain yuk. Bentar ya. Ini ada nih berita terup to date dari sukabumiupdate.com, yaitu penampakan jalan gelanggang Cisaat Dinas PU Sukabumi rekonstruksi. Sukabumiupdate.com melansir ruas jalan komplek gelanggang di Kecamatan Cisaat mendapat penanganan melalui kegiatan pekerjaan jalan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan di kawasan tersebut. Kepala UPTD PU Wilayah 1 Sukabumi Irwan Riki mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program penanganan jalan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 untuk ruas jalan komplek gelanggang Cisaat. Saat ini dilaksanakan kegiatan pekerjaan jalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, ujar Irwan Jumat 11 September 2026. Pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah mulai kerja SPMK. Nilai pekerjaan sebesar Rp1.960.000 nih insan muda. Kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2026 dengan masa pelaksanaan selama 40 hari kalender. Adapun pelaksanaan pekerjaan yakni CV Kersana Kreatif, Irwan menjelaskan pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai tahapan dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan agar hasil penanganan dapat berjalan sesuai rencana nih insan muda. Pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, baik dari sisi waktu maupun spesifik pekerjaannya, katanya. Ia berharap proses pemekerjaan dapat berjalan lancar sehingga selesai dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan akses jalan di kawasan komplek gelanggang Cisaat. Semoga pelaksanaannya berjalan baik dan hasil pekerjaan dapat mendukung aktivitas masyarakat di sekitar ruas jalan tersebut. Wah insan muda nih, ada jalan yang diperbaiki lagi. Semoga jalan yang sudah diperbaiki ini dapat memberikan kita kenyamanan dalam menggunakan jalan ya insan muda. Jadi yang lagi lewat situ hati-hati karena lagi sedang ada perbaikan jalan. Semoga selalu selamat di perjalanan insan muda, dan semoga secepatnya bisa digunakan dengan baik dan nyaman ketika kita melewati jalan tersebut. So insan muda, buat nemenin malam hari ini, aku akan puterin lagi requestan lagu dari kalian nih. Andai Ku Bukan Idola, JKT48. So enjoy.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Wow. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol nih dari jam 4 sore tadi sampai jam, ini sudah menunjukkan jam 6 lewat 54. Waktunya Cheryl pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu sekalian. Aku minta maaf ya selama mengudara kalau misalnya ada yang kurang mengenakan ketika aku berbicara ataupun ada yang menyinggung kalian semua. Makasih loh yang udah stay tune di live maupun di live streaming dan juga dengerin di radio. Aku terima kasih banyak sama kalian yang udah selalu antusias setiap aku bersiaran. Terima kasih banyak ya insan muda. Aku minta maaf kalau misalnya energi aku hari ini tidak sepul biasanya karena aku baru banget sembuh sakit. Jadi buat kalian, pesan dari aku, kalian selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa makan, minum, jangan lupa kalau keluar dipakai maskernya juga karena debu lagi di mana-mana. Jangan lupa juga sedia payung, jas hujan dan segala atribut yang diperlukan. Dan jangan lupa jaga barang berharga kalian. Jangan sampai kayak berita yang tadi, orang yang kehilangan barang berharganya padahal udah disimpan di dalam mobil tapi tetap aja hari sial gak ada di kalender. Jadi kalian harus benar-benar jaga badan kalian dan juga barang-barang di sekitar kalian apapun bentuknya, kensan muda. So karena waktu juga udah menunjukkan jam 6 lewat 55, waktunya aku pamit undur diri. Aku sekali lagi sorry to say if I have mistik selama siaran, dan terima kasih juga yang udah stay tune. Ini dia closing song dari aku, I Miss You, I'm Sorry by Gracie Abrams. Enjoy.

0: Dan itu Point Dreamers FM Sekamis number 1 Hits Music Station.
1: Oke, halo Insan Muda, selamat malam.
0: Malam. Dan ketemu lagi nih bareng Haidar
1: dan aku juga Lendra di sini
0: di acara TJM. Thanks God in this Friday jam. Dan gimana Lendra, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tadi saya sakit perut dulu di rumah, makanya saya telat.
0: Oh iya, sakit perut dulu ya.
1: Perut ini enggak tahu karena kayaknya telat makan deh, saya kali kiban.
0: Nah, bukan karena
1: bukan sebab di gunung.
0: Bukan. Oh, bukan. Dan seperti biasa Insan Muda di acara TJIF, kita bakal bahas lagu dari band ataupun juga musisi indie ya yang baru aja rilis atau mungkin yang kita bakal rekomendasikan untuk kamu di malam ini. Yoi. Dan spoiler sedikit kali, spoiler.
1: Spoilernya adalah film, tapi bukan film.
0: Film tapi bukan film.
1: Iya. Yep.
0: Film tapi bukan film. Atau bukan film. Ya, pokoknya mah, itu dah, jangan kemana-mana film deh Insan Muda. Itu dia spoiler untuk di malam ini. Film katanya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang belum pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena nasi padang. Wah.

0: Okay, sahabat masih bareng Haidar dan juga
1: Legang di sini.
0: Okay, Lenggang ya.
1: Lenggang.
0: Okay, tadi kita udah spoiler juga, kita bakal bahas band yang di mana film. Film tapi
1: bukan film.
0: Ya. Film. Jadi gimana tuh?
1: Jadi ini kita konteksnya ke band, bukan band. Film tentang film.
0: Nah, tuh. Jadi yang intinya tuh ada band yang namanya film.
1: Nah, untuk membedakannya ada titiknya bang di belakang.
0: Film titik. Mm-hmm. Ya, yeah. Ini band asal Jakarta ya.
1: Betul, Jakarta, my hometown.
0: Weis. Nah, yang di mana itu baru aja apa tuh Len?
1: Baru aja ngerilis album guys, tahun 2020.
0: Nah, wow. Jadi yang apa tuh?
1: Yang baru saya temukan tadi.
0: Oh ini memang baru kamu nemuin gitu ya
1: sebenarnya band itu? Sebenarnya saya temukan sih waktu 2 hari yang lalu. Tapi aku udah nyoba, aku baru dengernya sekarang. Dan ternyata emang enak itu bos, asli bos. Dan fun fact-nya tuh bang, apa dia aja? Tuh si album terbaru ini adalah mengangkat kembali pop Indonesia tahun 2000-an.
0: Iya.
1: Soalnya emang saya juga dari kemarin suka lagi dengerin ini lagu-lagu Fiera, lagu-lagu.
0: Jadi band-band pada saat itu di tahun 2000.
1: Yura Yunita apa? Pokoknya gue lagi suka pop 2000-an.
0: Ya sekarang, ini juga gue sempat ngelewat juga gitu di FYP atau kalau nggak salah di FYP deh. Yang dimana ada band yang namanya itu film. Terus juga ini emang dia unsurnya tuh kayak retro gitu kan.
1: Ya betul.
0: Tapi aku belum dengar secara full si lagunya tuh. Nah jadi kita bakal bahas nih setelah melalui proses kreatif yang cukup panjang, grup pop rock alternatif asal Jakarta ini yang bernama Film akhirnya resmi memperkenalkan album penuh perdana mereka yang bertajuk Manuskrip.
1: Betul, albumnya namanya Manuskrip dan cover albumnya juga mirip Color Code. Yang baru aja comeback.
0: Album ini juga sudah tersedia di seluruh layanan streaming ya, terutama juga di NBS Radio nih.
1: Betul banget, udah ada dong di NBS. NBS sudah punya banyak sekali musik di sini.
0: Nah, betul. Jadi buat kamu yang merekam lagunya boleh banget nih nanti ya. Yang di mana lagunya itu dirilis pada bulan Juli ya, Juli lalu, tepatnya di tanggal 3 2026 kemarin. Yang juga menjadi tonggak penting bagi perjalanan para bandnya gitu kan. Dan juga merumuskan identitas mereka sebagai band yang mendepankan cerita di setiap karyanya.
1: Yes, dan juga fun fact-nya bang, ini semua judul-judulnya mungkin relate tentang kehidupan, percintaan maupun apapun itulah. Dan aku juga sampai mau nangis bang lah gue mendengar lagu ini.
0: Berarti emang sekena itu ya?
1: Itu, lirik-liriknya mirip Biru Baru lah ya, aku denger-denger.
0: Oh, sebas-sebas lah ya, mirip-mirip. Oke, kalau gitu kita preview kali ya.
1: Yoi.
0: Di sini kita bakal puterin lagunya yang ini dulu kali ya, Diana.
1: Betul. Jadi
0: lagu yang terkenal.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo Insom, udah lagi cari handphone baru? Tenang, ada si masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, motor tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si masalah adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada juga aksesorisnya. Nah, si masalah juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin deh terlengkap. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Marcel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Marcel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Marcel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857216216621. Senangnya belanja di si Marcel.

0: Okay, insya Allah masih bareng Haidar dan yep. juga
1: Lendra di sini.
0: Dan tadi itu dia kita puterin 4 track dari film ya.
1: Betul. Film
0: sini,
1: titik.
0: Film titik. Di sini tuh tadi ada yang corak di balik debu, Diana
1: juga,
0: bandara
1: sama yang terakhir tuh.
0: Iya.
1: Itu juga track terakhir di album yang
0: Manuskrip.
1: Nah itu dia
0: ya. Ya jadi ini emang sesuai dengan judulnya juga ya, titik gitu titik. Kan jadi emang
1: ya, sebagai emang akhir. Penutup yep. Titik tuh koreksi ya guru bahasa Indonesia, titik tuh untuk mengakhiri kalimat,
0: betul. Nah tidak? Itu dia betul. Jadi emang sejak awal film juga memang hadir dengan ketertarikan pada narasi ya kan. Nama band yang mereka pilih pun seolah memberi petunjuk bahwa setiap lagu diperlukan layaknya adegan dalam sebuah cerita.
1: Ya kan, gimana? Dari Diana tuh bang. Diana lah kita anggap bahwa si musik Diana itu lagi ngejar orang yang namanya Diana. Kayak Diana, dimana kau berada? Nah gitu kan. Kayak kita tuh mencari cinta like that. Itu bisa cocok banget untuk jadi soundtrack film.
0: Nah,
1: ataupun yang di lagu Bandara. Ngerasain kayak kita tuh beneran mengejar sesuatu gitu.
0: Iya
1: sih.
0: Dan menuju bandara gitu.
1: Benar sih.
0: Bener. Mengejar kita ke bandara gitu.
1: Bisa lah mengejar si Diana di bandara nah. gitu. Lanjut.
0: Aduh, dan pemilihan judul juga ya dari manuskrip ini memilih artis tersendiri bagi film ya. Manuskrip melambangkan kehidupan yang seolah sudah memiliki jalannya sendiri. Tapi setiap individu tetap memiliki kesempatan untuk membuat pilihan, merencanakan langkah, dan juga memberikan makna pada kisah yang sedang dijalani gitu. Betul, Bang Ler.
1: Iya gitu, Pak Haidar. Sama nuansa yang muncul sepanjang album tuh emang terasa familiar bagi mereka tuh yang tumbuh bersama musik pop Indonesia pada pertengahan era 2000-an, kayak warna pop rock alternatif yang jadi fondasi film tentunya. Terus juga berpadu dengan atmosfer yang mengingatkan pada masa ketika radio.
0: Kita nih siap nih.
1: Kayak radio, televisi musik, dan program seperti Inbox, Dahsyat, hingga MTV masih menjadi ruang utama untuk menikmati lagu-lagu baru. Jadi kita tuh emang ke throwback lah ya.
0: Iya, throwback
1: si film ini tuh.
0: Tapi emang kalau kita dengerin tadi itu emang kerasa banget tuh ya di si vibes tahun 2000-annya dari si lagu film ini tuh ya. Ya meski kenal dengan nuansa nostalgia juga, film ini tidak hanya menghidupkan kembali aroma musik era 2000-an, tapi juga mereka meraciknya menjadi karakter yang terasa akrab, sekaligus juga sesuai dengan selera pendengar masa kini. Karena emang ya mungkin ada aja yang gak terlalu suka dengan musik dulu gitu ya.
1: Yep.
0: Jadi ya mungkin dibuat juga yang racik lah gitu kan bahasanya gitu.
1: Dia juga jadi lebih ke enjoy untuk semua telinga lah bang.
0: Ya jadi easy listening. Dan ya itu dia yang sama muda mungkin bisa masuk dalam salah satu playlist musik kamu, yaitu film titik yang sama muda. Karena kalau kamu nyarinya film doang takutnya gak muncul.
1: Ya soalnya tadi kita nyari di YT juga
0: Film
1: ternyata film banyak ya, beneran film.
0: Iya maksudnya film gitu kan. Kalau ini film titik yang sama muda ya. Dan disitu ada beberapa track juga, kamu bisa mendengarkan atau mau request lagu DNB juga boleh.
1: Langsung aja kunjungin TikTok kita.
0: Dan tapi by the way kita bakal puterin lagu dari ini kali ya.
1: Batu.
0: Rumah sakit. Karena Lendra butuh berobat karena sakit perut ya. Ini dia panasnya untuk aku.

0: Okay, sama Anda masih bareng Haidar dan juga
1: Egang di sini. Okay. Ini ganti-ganti ya namanya ya.
0: Egang,
1: Egang tadi Lendra, tadi Egang.
0: Terus ganti lagi apa nanti?
1: Nanti aja.
0: Oke, dan tadi kita juga puterin beberapa track ya. Ada Rumah Sakit yang pernah saya itu juga ada Sore tadi requestan juga ya, Bara Suara.
1: Suara walaupun ini ya. Samara tadi,
0: Samara. Terus juga ada Pemungkas yang I'm Down. Oke. Tapi kalau ngomongin Sore itu emang lagunya emang enak didengar Sore.
1: Nah, betul banget, apalagi ketika kita di motor dan melihat bahwa langit sore lagi indah tuh. Pernah tuh, Bang, lagi ungu warnanya. Itu aneh sih, tapi keren sih. Langit di Sukabumi ini jadi ungu gitu.
0: Apakah
1: kan gue bingung ya?
0: Apakah dan kita bakal membahas salah satu ini band atau ini
1: band
0: ya, Yoko City Ghost ya. Dan itu salah satu band ada di Solo.
1: Bukan, Bang.
0: Bukan.
1: Dari Medan, Bang.
0: Yoko
1: City Ghost adalah grup musik psychedelic pop asal Medan, Sumatera Utara lah.
0: Asal Medan. Dan yang di mana ini ya, memadukan unsur psychedelia, indie pop, space egg pop ya, dan juga serta musik rock dengan penggunaan synthesizer ya, dan aransemen eksperimental dengan lirik yang bertema luar angkasa,
1: eksistensialisme, kefanaan, mimpi, dan juga pergolakan pribadi. Jadi bisa dibilang Yoko City Ghost ini adalah benar-benar band eksperimental, band yang soundnya aneh, dan juga benar-benar membuat kita seakan terbang di luar angkasa, Bang. Ini juga sering kali diputer-puter terus sama kakak saya waktu pulang dari Jakarta, dia ke rumah kerja sambil muterin lagu ini mulu, itu sampai terngiang-ngiang di otak saya.
0: Dan ada salah satu track juga yang udah masuk di NBS ya. Nah, jadi dia tuh juga single awal mereka tuh ada The Eternal Atoms ya. Sejak dirilis di 2022 gitu kan. Dan grup tersebut kemudian merilis Hiperbola Asmara pada 2023 lalu. Dan sebelum menerbitkan album studio pertama mereka ya,
1: Sputnik Min 1
0: pada Juni 2024 dengan vokalis Yomi Fana. Dan by the way, ini lagunya untuk kamu ya, yang berjudul Mantra Akar Kamboja.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Yo, sama tadi kita puterin ini ya, lagu yang tadi kita bahas.
1: Indication.
0: Bukan itu tadi.
2: Oh iya, Joko City Ghost, Joko City
0: Ghost yang tadi kita bahas.
2: Yang tadi mirip siapa Bang Edar?
0: Mirip Nasi Daria.
2: Nasi Daria. Dan kasih tahu fun fact tentang Nasi Daria.
0: Enggak, nanti dulu kita bahas dulu ini dulu, kita fokus dulu ke
2: apa
0: tadi? Ya, Joko City Ghost. Kita juga tadi sempat ini ya, sandingkan dengan
2: Ali. Makanya tadi setelah lagu itu langsung ke Ali. Itu buat membandingin.
0: Membandingin apakah emang ada kemiripan atau
2: berbeda?
0: Emang ada kemiripannya.
2: Oh iya.
0: Ada kemiripannya cuman cuman ya berbeda aja. Berbeda dari lebih ke ini ya. Ali itu ya udah ke
2: Ali
0: timur aja.
2: Timur gitu. Ya, timur dan nuansakannya tuh kayak ke pantai. Gurun pasir
0: gitu. Yeah.
2: Tetapi Joko City Ghost ini beneran campuran.
0: Campur.
2: Dan menurut saya sendiri ini pertama dia tuh nusantaranya ada. Kayak identik budaya Indonesianya, kayak budaya Islamnya ada. Timurnya ada. Terus kayak mantra-mantra kayak gitu kan ada. Ada yang melayang-melayang ini juga ada. Jadi beneran si Joko City Ghost ini mencantumkan semuanya. Jadi beneran musik eksperimental Bang.
0: Iya setuju. Dan tapi aku agak sedikit salpok juga tadi. Kok agak ada mirip sama Nasi Darianya.
2: Ya soalnya kan karena ada apa ya, nuansa timur Islami Indonesianya ya, Bang.
0: Iya ada aku mirip Nasi Daria. Terus juga tadi kita sempat ngobrol di lab juga. Nasi Daria itu juga keren banget.
2: Keren itu. Mengalahkan Hindia.
0: Mengalahkan Hindia. Keren banget ya udah tur ke Jerman.
2: Ke Jerman.
0: Tiga kali guys. Di tahun 90-an
2: ya, sama terus terakhir 2022.
0: Wow ya.
2: Jadi mungkin insan muda fun fact-nya bahwa tenang saja, Hindia masih kalah ya.
0: Iya.
2: Hindia masih kalah dari Nasi Daria.
0: Daria.
2: Sama Raja Dangdut juga. Ini malah Roma Irama juga lebih unggul lah daripada Hindia lah.
0: Karena emang ya beda era lah kan.
2: Beda era sih.
0: Lama banget kan. Dan Hindia mungkin baru 5 tahun,
2: yalah.
0: 6 tahun.
2: Tapi itu 2022 itu baru naik lah itu
0: India
2: tuh.
0: Iya, masih baru berkarir lah gitu kan. Jadi masih jauh gitu kan. Kalau kata bahas sunanya panjang lengkah.
2: Panjang lengkah apa tuh?
0: Ya masih jauh kan.
2: Oh, masih jauh
0: gitu. Panjang lengkah. Nah, kita balik lagi sama yang beberapa track ya. Jadi buat kamu yang request lagunya, kita tungguin ya, boleh langsung join di live talk-nya di NBS FM Sukabumi.
2: Yoi.

ada lagu yang mengingatkan kita pada seorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua ciri-ciri hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Soda Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Isana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Oke, semuanya ngerasa banget ya udah di jam
1: 24.09.
0: Yaps, yang berarti udah waktunya kita berdua untuk pamit ya.
1: Dari ruang dengar kamu nih, sampai udah so stay safe di mobil ataupun di rumah. Jangan lupa makan, jangan lupa berhati-hati di jalan yang lagi dengerin kami di mobil ataupun di motor.
0: Di motor bisa aja diri kayak headset gitu. Okay,
1: berbahaya sih itu.
0: Berbahaya tapi sih betul ya. Jadi ya,
1: hati-hatilah.
0: Mending jangan. Ya pokoknya hati-hati di jalan buat semuanya Insa Muda yang lagi bekerja, semangat tuh juga nih. Tapi kamu jangan apa tuh?
1: Jangan patah semangat.
0: Ya, jangan patah semangat betul. Dan juga jangan patah hati.
1: Jangan patah hati juga ya. Soalnya kalau patah hati itu di Broken Versus tanggal 13.
0: Ya, itu dia.
1: Mending Broken
0: ya.
1: Versusnya di situ.
0: Patah hati
1: situ.
0: Banget. Ya, dan juga jangan kemana-mananya, pindahkan frekuensinya karena abis ini bakal ada acara dating ya.
1: Betul banget.
0: Jadi kamu jangan kemana-mana yang sama. Dan di sini Haidar.
1: Dan aku Egang.
0: Pamit undur diri.
1: See you next time and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Yo, semuda, selamat malam dan kembali mengudara. Kita berdua di dating.
0: Dekati aku tanpa ending selama 3 jam ke depan.
1: Betul, aku Kevin dan juga
0: Abi, ya, ini mana kita bakal buka sesi curhat sekaligus buat kamu yang overthinking. Yuk, cerita bareng kita.
1: Betul sekali, semuda. So, buat kamu yang pengen curhat sekaligus juga lagu juga, boleh banget. Kamu bisa menggunakan line fanpage, Instagram, via WhatsApp, atau kamu bisa nonton kita ya. Kita bakalan live di TikTok NBS Radio sampai jam 12 malam.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di dating.
1: Ya, dekati aku tanpa ending. Dan Insan Muda, kita bakalan bawain satu tema di malam hari ini. Yang ini tuh jadi permasalahan juga buat sebagian orang ya. Sebenarnya bukan permasalahan sih, kayak lebih ke pertanyaan aja nih. Bagaimana sih kalau seandainya kita punya pasangan tapi terpaut usia gitu loh. Jadi usianya tuh agak sedikit berjarak gitu.
0: Iya, jadi kayak misal kamu sama cowok kamu bedanya 10 tahun, 20 tahun gitu
1: kan. Betul.
0: Kadang orang mungkin akan ngejudge kamu dan juga bikin kayak kayaknya enggak dulu deh gitu. Nah, padahal kan kalau soal selera sih ya kenapa enggak gitu.
1: Iya benar, soalnya ada juga orang yang terpaut terpaut jauh sampai ada yang 30 tahun. Enggak ya, too much sih.
0: Berapa dekade tuh dia lewat.
1: Ya pasti itu tuh jadi pertanyaan juga, kira-kira too much gak sih gitu kalau kita punya pasangan yang umurnya itu terpaut jauh gitu.
0: Nah, jadi Insan Muda ya, kalau misalnya banyak orang yang sulit menerima perbedaan usia dalam hubungan asmara, ya ungkapan usia hanyalah angka gitu ya kan. Nah, itu kadang suka dianggap enteng ya, tapi ya saat cinta bicara sih banyak hal yang sebenarnya mereka lewatkan gitu loh. Jadi ya lansir dari Global English Editing Kamis nih ya, fokus utama adalah tuh mendalami antara dua jiwa gitu. Jadi bukan karena usia gitu sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya kamu sama pasangan kamu kalau ya kenapa jadi permasalahan gitu ya, kalau misalnya dari usia sendiri kan kalau legal sama gak legalnya iya harusnya kamu harus bisa pilih dan pilih gak sih.
1: Kalau sama-sama apa namanya berkomitmen ya kenapa enggak. Umur tuh bukan sesuatu yang harga mati gitu ya. Jadi kayak gak apa-apa lah beda berapa tahun gitu, karena setiap orang tuh punya selera masing-masing juga.
0: Betul.
1: Dan gak ada yang salah juga dengan itu. Yang penting kita tahu ya cara menyikapi pasangan kita yang mungkin generasinya cukup berbeda jauh juga.
0: Benar, Insan Muda. Dan ya usia tuh gak menentukan kedewasaan juga ya, karena emang pola pikir manusia tuh gak ditentukan oleh usia gak sih. Bahkan ada orang yang mungkin lebih muda dari kamu dan dia bisa berpikiran jauh lebih dewasa daripada kamu gitu ya kan. Itu tergantung seberapa cepat dia apa sih namanya membentuk pola pikir dan juga pendewasaan terhadap dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya kalau misal kamu beranggapan bahwa sikap dewasa seseorang itu bergantung dari usia, ya enggak juga.
1: Betul sekali Insan Muda, karena sebenarnya di era sekarang terkadang usia tuh gak menentukan juga. Ada orang yang mungkin usianya belia ya, jauh banget di usia dia sendiri. Misalkan lu umur 25 nih Bi, terus lu pas, punya pacar umurnya tuh 20 tahun. Tapi dia tuh untuk secara pemikirannya gitu kan, dia udah dewasa. Jadi kompatibilitasnya tuh udah okay gitu.
0: Nah benar banget ya. Jadi ya gimana ya, kalau misalnya dibilang oh umurnya belum legal gitu ya kan, ya at least kamu tahu lah ya gitu ya Insan Muda, usia dan patokan yang kita omongin tuh usianya berapa aja gitu. Takutnya ada yang salah paham gitu ya gak sih.
1: Iya benar, justru bagus loh kalau misalkan kita punya pasangan yang lebih dewasa lagi.
0: Nah
1: itu kadang sih perbedaan usia ini jadi menjadi apa namanya katalisator gitu loh, katalisator pertumbuhan pribadi. Jadi kita ikut tumbuh juga, jadi pikiran kita tuh lebih dewasa. Yang tadinya pola pikir kita ya sebatas kamu tadi makan di mana, kamu jalan sama si dia ya, hal-hal yang seperti ini tuh jadi enggak kerasa wah lagi. Jadi lebih ke arah yang lebih jauh lagi gitu kan. Kita ngobrolin tentang bisnis lah, karir kedepannya. Terus kalau udah nikah kita mau punya rumah dulu atau kendaraan dulu. Ini jadi bahasan yang sebenarnya jadi lebih apa namanya berisi gak sih?
0: Berisi, iya benar.
1: Ketimbang pacaran-pacaran yang sebelumnya gitu, karena kita punya pasangan yang lebih dewasa juga. Karena mungkin risih juga gak sih kalau bahasannya tentang itu-itu aja.
0: Iya, karena kan kalian berdua juga mungkin Insan Muda ya harus punya tujuan lah ya, kalau misalnya dalam apa sih hubungan tuh ya.
1: Iya, yeah, well, harus ada tujuan.
0: Iya, mau dibawa kemana gitu ya kan. Nah, kita bakal bahas lagi seputar perbedaan usia dalam suatu hubungan ya, mungkin setelah beberapa track yang bakal kita kasih buat kamu. So buat kamu yang pengen curhatin, boleh banget ya.
1: So stay tune ya.

Insa Muda stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix, no debat, wajib banget kamu coba minggu ini nih. Jadi say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, dan langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua nih di acara dating ya. Dan kita masih dengan pembahasan yang sama ya, Insan Muda. Tapi dengan beberapa poin yang berbeda nih dari yang sebelumnya. Ini lebih ketambahannya sih ya. Yang dimana banyak orang yang gak paham gitu tentang hubungan beda usia. Tadi udah di-spill ya, usia yang gak menentukan kedewasaan. Terus juga yang selanjutnya ini perbedaan usia itu bukan fenomena yang modern sih sebenarnya sama daya. Jadi ya udah ada sepanjang sejarah, bahkan kayak dulu mungkin ada yang baru legal gitu terus nikah gitu loh. Iya gak sih?
1: Iya. Kalau dulu tuh benar, kalau dulu tuh kadang ada faktor dekat juga, misalkan kayak teman orang tua gitu kan dijodoh-jodohin. Nah, dan kadang emang ada orang yang anggap tabu ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalkan terpaut itu cukup jauh. Apalagi misalkan yang cowoknya tuh mapan banget walaupun udah tua ya, dan si ceweknya tuh masih muda, itu orang-orang tuh pasti aja pikirannya tuh negatif gitu.
0: Ya, padahal kan emang udah bilang sendiri, bahkan ini ya Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte ini, nah si Brigitte ini kalau udah salah baca kayak gitu, itu 24 tahun lebih tua dari Emmanuel sendiri loh btw. Dan udah nikah dan bagi sejak tahun 2007 gitu. Itu contohnya itu ya Presiden Prancis. Untuk contohnya, terus juga usia tuh enggak ngediktek kompatibilitas yang tadi udah di ini ya, di spill juga yang tadi. Nah, itu perbedaan usia juga bisa memicu pertumbuhan pribadi insan muda seperti itu.
1: Iya, betul. Jadi kalau di era sekarang kalau misalkan kita terpaut cukup lumayan ya dengan pasangan yang sekarang sama-sama kita, kayak ya udah sih kita yang jalanin toh, kadang kita nggak bisa pilih juga pada hati yang mana kita bakalan berlabuh ya. Kadang tiba-tiba rasa cinta tuh datang aja gitu, nggak disengaja, nggak kita niatin, dan kita nggak pernah tahu jodoh kita lebih tua kah dari kita atau lebih muda, dan jodoh itu kayak rahasia nggak sih.
0: Asik.
1: Dan kita juga sebagai orang yang melihat orang lain di luar sana yang mempunyai pasangan yang terpaut jauh umurnya, kita harus ubah pandangan juga. Nggak semua hal arahnya tuh negatif gitu. Yang pasti ya ini adalah hak semua orang juga buat menentukan pasangannya sesuai dengan kriterianya masing-masing gitu loh.
0: Benar. Jadi kayak gak perlu kalau misalnya kamu seorang cowok terus ceweknya lebih tua, atau gak ceweknya terus punya cowok-cowoknya lebih tua, itu it's okay gitu. Dan ini udah bukan hal yang gimana ya, baru lah ya kalau di kita tuh. Bahkan ini udah berlangsung sejak lama. Bahkan yang orang-orang dulu pernah gak sih langsung tuh nikahnya tuh waktu udah belasan gitu. Sama gitu, cowok-cowoknya masih belasan gitu loh. Iya gak sih? Jadi kayak mungkin kalau untuk sekarang pasti kayak kelihatannya agak aneh gitu ya kan. Iya gak sih?
1: Betul.
0: Tapi ya kayak gitu, baik lagi.
1: Emang balik lagi ke situ sih. Tapi ada kelebihannya loh, kita kalau punya pasangan yang lebih dewasa, lebih mapan juga, biasanya secara finansial stabil lah, saling melengkapi, dan emosinya tuh terkadang memang lebih matang. Jadi pengendalian emosinya tuh beda banget lah. Kalau misalkan kita dulu ngambek, ikut ngambek nih kalau misalkan sama yang seumuran ya, kadang bukannya nenangin malah masalahnya tuh jadi semakin bercabang. Tapi kalau misalkan sama orang yang agak dewasa, biasanya mereka tuh cenderung lebih mapan secara emosional juga, sabar, dan pastinya mengurangi konflik yang childish gitu. Jadi yang kekanak-kanakan tuh dipangkas-pangkas karena memang udah dewasa juga usianya.
0: Iya, karena mereka udah melampaui dan juga kayak udah belajar banget gitu ya kan, dari pengalaman apa yang harusnya diambil dan juga dilangkah gak sih.
1: Kayaknya udah selesai lah era main-main itu, kayaknya dulu tuh pengalaman dia, dan sekarang tuh udah fasenya dia serius. Makanya kenapa kalau punya pasangan tuh pasti lebih serius lagi buat kedepannya, karena udah ada pengalaman sebelumnya.
0: Iya, dan udah tahu lah ya ini arahnya bakal kemana gitu, supaya tidak apa ya masalahnya kalau ada masalah gitu ya kan, membengkak gitu ataupun makin besar gitu. Jadi ya emang guru terbaik itu pengalaman ya.
1: That's right.

Iza Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIM Astel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa banget. SIM Astel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada aksesorisnya. SIM Astel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di SIM Astel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi SIM Astel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok SIM Astel. Gua official di 0847-216-21-621. Senangnya belanja di SIM Astel. Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating.
1: Di kaca gue tanpa ending, dan sekarang udah di jam 22:48 ya, interval kedua akhir.
0: Yap, betul sekali. Ini mana kita masih dengan pemasaran yang sama, itu cinta perbedaan usia ya.
1: Iya, berbeda usia yang dimana buat sebagian orang tadi tabu ya.
0: Yap, betul sekali. Sama tadi kan kalau misalnya dibilang ada plusnya itu ada di pengalaman kan ya.
1: That's right, pengalaman dan juga segi kematangan finansial.
0: Ya gitu, jadi bener-bener udah ready gak sih kalau orang-orang kayak gitu tuh?
1: Iya, that's right.
0: Dan juga wawasannya juga ya gak sih? Kalau dari pengalaman pasti wawasannya juga.
1: Wawasannya juga, tapi kamu juga harus tahu bahwasannya ada efek negatifnya juga.
0: Iya yeah.
1: Yang mungkin bisa terjadi di beberapa orang ya, gak semuanya yang sama muda. Itu yang pertama itu adalah harus tuh orang tua. Jadi pacaran dengan pasangan beda usia, ya itu jauh lebih muda atau jauh lebih tua, sebetulnya itu bukan hal yang aneh kan. Memang hal ini wajar terjadi, tapi terkadang orang tua kita ini justru berpikiran sebaliknya gitu loh. Kebanyakan orang tua tuh masih beranggapan bahwa ya semestinya kita menjalin hubungan dengan yang seumuran gitu. Jadi kayak lebih setara juga gitu kan, dari pola pikir dan lain hal. Sebab katanya pacaran atau nikah dengan pria seumuran ini cenderung punya pola pikir yang sama gitu, semuda. Jadi dampaknya itu katanya bakalan positif bagi kehidupan rumah tangga kelak di kemudian hari. Tapi sebenarnya ini gak berpengaruh juga gak sih? Karena ya sebagian orang justru ada yang egonya jadinya sama juga gitu kan. Dari tingkat keras kepala itu jadi jatuhnya ya sama besarnya juga. Karena ya pengalamannya sama gitu, gak terlalu jauh beda secara signifikan.
0: Benar banget ya, itu sih lebih ke apa ya, karakter development gak sih kalau misalnya kayak gitu tuh. Dan itu tergantung juga, depends juga kalau misalnya kamu emang ready gak sih sebenarnya kalau misalnya mau serius gitu ya kan. Entah itu dari itu satu orang tua, teman gitu ya kan. Kadang kan orang belum tentu gitu ya kan. Nerima gak sih gitu ya kehadiran kita tuh gitu di kehidupan mereka gitu. Karena kan one day juga pasti pasti berinteraksi gak sih
1: ya,
0: kalau misalnya sama keluarga, saudara gitu ya kan. Nah seperti itu saya muda. Dan beberapa hal yang mungkin ketika apa ya udah di hubungan serius gitu loh, kadang orang bisa aja ngejudge gitu loh, karena waktu jalan ya kelihatan banget gitu loh dari luarnya gitu loh. Jadi orang tuh ngiranya ini mandang harta doang kah.
1: Iya
0: ya gak sih, bisa orang-orang.
1: Tapi kita harus punya seni juga gak sih, seni untuk bodo amat.
0: Iya.
1: Jadi saat orang lain punya pandangan yang negatif terhadap kita, ya kita juga punya sikap yang harus diambil dengan cara tidak mendengarkan mereka, gitu yep. kan? Karena yang sebenarnya ngejalanin hubungan kan kita,
0: yep.
1: yang ngelakuin keseharian itu kita juga, gitu kan? Yang pasti orang lain itu mungkin hanya bisa berkomentar, tapi yang jalanin kehidupannya ya tetap kita. Jadi ya. No problem gak sih kalau misalkan yep. kita tetap berhubungan walaupun orang-orang menganggap kita tuh aneh gitu.
0: Ya orang lebih ke belum nerima aja dan belum terbiasa gitu bahwa orang yang kayak gini tuh ya it's okay gitu. Bukan suatu betul. Kesalahan juga, dan itu bergantung kepada siapa yang menjalani hubungannya dan juga pondasi seperti apa gitu yang mereka bangun.
1: Iya, apalagi kalau misalkan jaraknya 5 tahun, 10 tahun kayaknya masih aman ya.
0: Masih aman.
1: Cuman mungkin memang yang bikin tabu tuh yang beda 20 tahun gitu itu. Agak sedikit jauh, cuman ya tetap bisa dijalanin kok insan muda.
0: Ya, so it's okay. Yang pasti sih kamu jangan denger kata orang lain gitu lah.

0: Oke, Insan Budaya masih bareng kita berdua di acara dating kali ini ya.
1: Iya, betul. Dan sekarang kita udah masuk di interval ketiga. Ini pertengahan berarti ya?
0: Iya, baru sekali. Dan ini ada yang curhat nih di Wawa. Katanya,
1: siapa?
0: Kak mau curhat dong. Gak ada namanya sih Wawa soalnya. Kayak nomornya aja sih ini ya. Kak mau curhat dong, aku lagi punya pacar nih. Cuman katanya makin kesini aku ngerasa kita tuh beda banget ya, terutama soal prinsip. Kadang cara dia mikir sama aku tuh gak ketemu gitu loh. Terus kalau lagi ada masalah, dia juga bisa dibilang agak childish katanya.
1: Oh, kekanak-kanakan
0: ya. Kadang masalah yang menurut aku masih bisa dibahas dan diselesaikan, dia malah langsung bilang ya udah putus aja, atau mending kita udahan, cari yang lain aja gitu ya. Gitu. Awalnya aku masih coba sabarin, aku ajak ngobrol baik-baik, aku coba ngerti juga, mungkin ya dia lagi emosi gitu loh. Tapi kalau hampir setiap ada masalah selalu ngomong putus, katanya lama-lama aku capek juga, harus ngerujuk dia.
1: Nah, aku tuh gitu,
0: bukan gak mau berjuang buat hubungan ini, cuma ya kalau ada masalah harusnya kan dibahas bareng, dicari jalan keluarnya, jangan dikit-dikit ngomong putus. Terus dia bingung katanya, apakah harus dipertahanin atau berharap dia suatu saat bakal berubah gitu.
1: Gimana ya, maksudnya emang semua penyelesaian masalah tuh putus? Kayak dari hati itu emang udah ada niat gak sih kalau setiap masalah ujungnya putus? Kalau misalkan hubungan itu, kalau misalkan ada masalah, gimana cara penyelesaiannya? Artinya yang dipikir tuh kapan kita punya waktu buat bertatap mata gitu kan, kita ngobrolin hal apa aja nih yang ini tuh bisa bikin keliru gitu, terus perbaikan apa aja yang bakal kita lakukan. Masalah-masalah kecil harusnya gak usah digede-gedein, apalagi setiap masalah pelarian itu adalah berakhirnya hubungan. Ini mah kayak emang udah niat gak sih, kayak jadi ancaman jatuhnya, ya gak sih? Kayak
0: iya, pokoknya lu pokoknya ada masalah sama gua dan gua yang bikin sakit, gua udahan gitu.
1: Iya, ya, itu kayak benar-benar kekanak-kanakan. Dan ini adalah pasangan yang menurut aku lumayan red flag. Iya gak sih? Kenapa red flag? Karena kenapa harus membawa kata putus gitu? Putus tuh itu udah orang yang benar-benar udah di titik susah banget buat cari penyelesaiannya. Masalahnya tuh udah benar-benar nggak ada jalan keluar sama sekali.
0: Benar-benar.
1: Dan akhirnya ya putusnya jalan pilihan terakhir, bukan dikit-dikit jadi ancaman, ya dikit-dikit ancaman.
0: Malah kita ngerasa agak aman gak sih kalau misalnya pacaran sama dia. Jadi kayak kalau ada masalah atau
1: kayak lagi nungguin putusnya kapan ya?
0: Ya malah nungguin putusnya kapan. Jadi kayak menurut kita kan kalau putus tuh kayak kata yang cukup sensitif ya. Apalagi itu harus dipikirin secara matang dulu, ini emang putus apa enggak gitu. Dan itu harus dari kedua belah pihak gak sih kalau putus tuh ya kan. Ini jatuhnya kayak dia pengen minta putus sepihak ketika dia emosinya sedang memuncak gitu. Iya gak sih?
1: Iya betul.
0: Jadi ya kalau misalnya disuruh bertahan dan juga berharap dia berubah, kamu apa ya, kayak pas pendekatan apakah ada hal yang ataupun kayak lihat karakter dia kayak gimana gitu, ya gak sih? Karena kelihatan gak sih?
1: Kelihatan, misalnya orang-orang yang childish itu tuh bakalan terlihat seperti anak-anak dan biasanya tuh egonya lebih gede. Dan takutnya orang yang seperti ini ditambah lagi dia NPD, jadi dia akan selalu memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Jadi apapun masalahnya, kita yang jadi imbasnya. Kayak misalkan salahnya tuh ada di dia yang komunikasinya kurang. Kita yang disalahin nantinya. Kamu kenapa ngechat aku duluan?
0: Nah, itu.
1: Jadi ada celah buat nyerang balik.
0: Dan ya, ini barang.
1: Bener-bener repot sih kalau hubungan yang udah di dibayangin dengan tadi kata putus itu, kayak kenapa sih harus diobral sebegitunya gitu.
0: Dan kita tuh malah kayak dituntut gak salah gak sih. Jadi kita tuh selalu gak boleh bikin kesalahan gitu. Kayak gak bisa mewajarkan kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia pada normal gitu.
1: Salah manusiawi. Banyak kan yang pacaran, orang yang berumah tangga aja, itu selisih paham itu adalah hal yang biasa dalam hubungan. Justru aneh kalau misalkan tiba-tiba baik aja, berarti dia ada sesuatu, it's something wrong. Jadi kalau misalkan aku bilang, itu harusnya ya hubungan itu dijalanin dengan tujuan yang baik-baik, bukan menunggu kapan kita putus gitu. Ini kayak lagi nungguin putusnya kapan kalau terus-terusan diomong-omong kayak gitu.
0: Gak ada hubungan yang kayak lembab-lembab aja. Pasti orang yang apa ya kayak menua bersama itu mereka boring. Udah pertama eh Amin, kayak berapa kali memaafkan gak sih mereka tuh yang udah menua bareng gitu.
1: Kayak boring banget gak sih kalau misalkan gak ada masalah sama sekali, kayak baik aja ya. Kayak gak mungkin gak sih kayak ada orang yang selama itu gak pernah ada selisih paham gitu.
0: Iya, itu aneh banget sih.

0: Okay, rasa-rasa yang sama muda udah di penghujung acara nih.
1: Iya, dan waktunya kita di sini harus undur pamit juga, Insa Muda. Waktunya kamu istirahat ya, walaupun weekend, istirahat mah tetap harus gak sih? Gak harus libur juga, libur tidur, soalnya besok libur. Enggak.
0: Nah, gitu Insa Muda ya. Pokoknya apapun itu tetap jaga kesehatan ya Insa Muda. Dan mungkin yang masih sip 2 mungkin ya, atau sip malam sampai pagi gitu, tetap semangat ya.
1: Pokoknya kamu.
0: Dan ya mohon maaf jika kita berdua selama siaran ada salah kata gitu.
1: Iya, sampai jumpa bertemu lagi di lain kesempatan yang sama muda. Semoga kamu sehat biar bisa ketemu kita lagi nanti di dating.
0: Yoi, dan kita berdua yang bertugas di sini izin pamit ya.
1: See you next time.
0: Bye-bye.
1: Have a nice dream, guys.

can go driving in on my scooter. You know, just run, lunch. Oh.

0: Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 Best FM Sukabumi, number one hits music station.
1: Hai, hai insan muda.
0: Selamat pagi.
1: Pagi-pagi. Kembali lagi dengan suara yang sangat indah di Sabtu pagi ini.
0: Yang sudah suara paling menggelegar di pagi harinya.
1: Yes, benar banget insan muda. So, balik lagi sama aku Vita.
0: Aku Sheryl di program
1: Gian Gen Z Yapping All The Time. Dia bakal nemenin kamu dari
0: jam 6 pagi sampai jam 9 siang nanti.
1: Kalau sampai 9 malam tuh kayaknya kita talk show ya, Sheryl.
0: Iya, talk show ya. Langsung ini ya, langsung road show gitu ke sekolah-sekolah ya.
1: Jujur ya,
0: kelamaan kalau sampai jam 9 malam, guys. Kelihatannya Vita langsung tepar abis ini suaranya.
1: Enggak sih, lebih tepatnya Vita kayaknya langsung masuk ruang ICU.
0: Oh my god, sudah langsung diinfus lagi.
1: Sheryl baru sembuh nih, insan muda, ya ampun.
0: Yes, oke, okay. Tentunya di Giat kita bakal ngebahas seputar Gen Z, yes, yes. Yang Gen Z ini sudah mulai menguasai dunia dari berbagai, yes, bidang profesi.
1: Betul
0: manusia
1: banget. Terus kayak menurut aku Gen Z dengan orang dewasa sekarang sudah tidak jauh berbeda, Sheryl.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Karena kayak Gen Z itu sudah menyerempet terlalu serius dunia.
1: Jujur
0: ini.
1: Jujur, bahkan kayak dengan kita sudah mengenal jamu dan juga berbagai macam tempelan-tempelan badan yang,
0: yes,
1: panas itu,
0: betul, yes,
1: hebat sih.
0: Kayak dengan segala hebat lah pokoknya. Oke, mungkin kayaknya topik kita rada
1: seru
0: banget ya.
1: Kemarin di GD, sekarang di NBF.
0: Betul banget. So, kalian pasti penasaran banget gak sih sama topik kita hari ini seputar Gen Z pastinya.
1: Wajib.
0: Dan pastinya nanti bakal ada sesi request dan juga top 5. So,
1: yes,
0: tentukan top 5 terbaik kamu dan juga lagu-lagu requestan yang paling kamu suka.
1: Yes. Yang gen milenial, yang mau nostalgia zaman muda, cus, duduk
0: cus,
1: yang
0: boy,
1: manis.
0: Cus, boleh. Dan jangan lupa stay tune terus di TikTok NBS Radio karena kita bakal live.
1: Jujur.
0: Yo.
1: So, udah gitu kayaknya kita putarkan dulu biar hatinya bergemintang gitu ya, Sher.
0: Apa tuh lagu opening channel ini?
1: Ini ada lagu Gemintang Hatiku dari Tiara Andini. Enjoy the music, insan muda. Yang lagi kemana-mana, hati-hati di jalan.
0: Yo.

Hai Sun Muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau cicilan bisa, mau tukar tambah juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nggak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga di TikTok Simastel. WA official di 0857 216 21621. Senangnya belanja di Simastel.

0: 103.3 Best FM Sukabumi Semeruan Hits Music Station. Hai Insan Muda, we're back.
1: Yeah, we're back. Hari ini kita mau bahas apa nih, Phil?
0: Kita mau bahas soal kayak Gen Z tuh udah gak bisa loh dibilang biasa aja. Gen Z tuh dunianya udah layak orang dewasa loh, jujur.
1: Demi aku ngeliat Vita tuh pengen ketawa, rempong banget.
0: Sumpah ya, jujur nih. Sebagai anak Gen Z kelahiran 2009 ya, kakak kandung Cheryl, enggak sih enggak kandung, enggak mau kandung sama dia.
1: Jangan ya.
0: Cuman gitu. tapi kayak aku sama Cheryl tuh ya insan muda, definisi bener-bener sarua gitu nih. Cuman kayak kita cuma beda nama organisasi doang ya kan?
1: Betul.
0: Jujur.
1: Kayak riwayatnya tuh sama gitu kayak.
0: Jujur.
1: Menurut gue sih, tapi sebenernya kita tuh red string theory tau.
0: Apa?
1: Red string theory, tau gak?
0: Jujur.
1: Karena fun fact, aku tuh pernah ikut satu event yang sama Vita.
0: Apa?
1: FTBI.
0: Lah iya. Waktu awal banget kenal Cheryl Insan Muda. Jadi kayak fun fact-nya, Cheryl tuh tiba-tiba ngomong kayak gini, aku tahu loh kamu pernah juara di FTB. So aku ngomong, kenapa kamu tahu saya gitu kan, saya tidak tahu Anda gitu. Masalahnya aku tuh pasti bersosialisasi gitu oleh saya muda, tapi ternyata ada tuyul yang tidak terlihat.
1: Tuyul. Sembarangan banget
0: nih kalau. Kan kita couple, kita couple tuyul insan muda.
1: Oke, boleh lah, oke lah.
0: Dua bagoyang.
1: Juga enggak apa-apa. Pokoknya aku sih kayak dia tuh, aku sama Vita tuh red string theory karena kita tuh udah pernah ketemu sebelumnya, cuman kayak kitanya belum sadar gitu. Karena konteksnya aku tuh pernah ketemu, kayaknya pernah dua kali satu event bareng deh.
0: Sama
1: FTBI,
0: apa lagi deh?
1: FTBI terus. Tapi kayak kita tuh gak dalam, apa ya, lingkup yang pertama sih lingkup yang sama deh kalau gak salah, Biantara kan?
0: Iya.
1: Nah lingkup yang kedua tuh kalau gak salah gak Biantara deh aku. Kamu
0: padahal satu ruangan ya berarti?
1: Iya.
0: Padahal satu ruangan?
1: Satu ruangan kan? Makanya menurut aku kayak, oh shit, dunia Gen Z tuh menurut aku kayak udah kayak Gen Z tuh udah menguasai dunia. Kenapa? Karena kayak di mana-mana tuh Gen Z, kayak lo malik dikit kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Kayaknya kita pernah ketemu deh. Kayaknya di tempat event ini deh. Kayaknya kita pernah ketemu deh di kerjaan ini deh. Kayak menurut aku tuh kayak dunia tuh udah terlalu serius gitu buat si Gen Z ini teh.
0: Jujur ya. Tapi ya insan muda kan jangan lupa join live biar bisa melihat dua tuyul, oke?
1: Okay? Yes, betul banget, karena kita pasti bakal menyebarkan energi bahagia kita hari ini walaupun
0: yes.
1: Yang satu ini baru beres pulang dari rumah sakit.
0: Yes, dan yang ini belum tidur nih, sama belum tidur, yang ini belum tidur nih.
1: Bagus banget.
0: Sumpah. Iya, tuh kan jadi kayak aku sama Cheryl tuh insan muda merupakan orang yang sama, beda jenisnya doang. Kayak aku sibuk di OSIS, dia sibuk di ekstensi. Terus kayak kita berdua sama-sama di NBS. Terus kayak dia siarannya lebih banyak di weekday, aku lebih banyak di weekend.
1: Kita saling melengkapi aja sih.
0: Iya, kayak
1: pokoknya kalau misalnya tumbang sebelah udah aja kayak semuanya hancur.
0: Udah deh, tumbang satu ya tetap pasti kayak nanaunan pasti gitu.
1: Iya kan? Sepi kalau enggak ada salah satunya kayak
0: jujur.
1: Itu kayak saling melengkapi lah, karena menurut aku lebih ya, apalagi kayak sekarang dunia tuh lagi gedebak-gedebuk. Aku gak ngerti tapi kayak kenapa dunia segedebak-gedebuk ini. Aku merasa kayak dunia tuh terlalu sibuk gitu buat aku yang kayak kalau bangun tidur tuh kudu ngaso, kudu scroll TikTok dulu gitu. Kayak aku tuh sampai detik ini kayak boleh gak aku ciptain fitur di apa namanya? Di dunia, fitur pause hidup.
0: Pause sebentar gitu
1: ya,
0: kan?
1: Iya gitu, pause sebentar. Bentar aja minimal 30 menit deh buat scroll TikTok kalau enggak tidur.
0: 10 menit juga kita mah udah bersyukur.
1: Iya, sumpah alhamdulillah harus.
0: Sumpah insan muda.
1: Rezeki banget.
0: Kayak prinsip aku sama Cheryl ya. Prinsip aku sama Cheryl tuh bener-bener misalnya nih kayak minggu-minggu sekarang ada libur. At least libur satu hari kita bisa kuat 3 bulan.
1: Sumpah itu setuju.
0: Iya kan?
1: Jangankan dikasih satu libur satu hari aja, dikasih setengah hari gitu, sepi aja, kosong aja kayaknya udah kayak alhamdulillah ya Allah, napas ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Sumpah.
1: Pokoknya misi aku dan visi aku tahun ini adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah aja.
0: Iya, jujur iya.
1: Apapun ku kerjakan sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu.
0: Tapi soalnya kayak kita tuh udah di titik Gen Z yang kayak okay, bawa aja gua, tarik aja gua kemana dulu.
1: Kemana aja, kemana aja deh.
0: Bahkan kita sampai ngomong kalau kita bisa jadi 10-10.
1: Iya kan, sumpah kalau misalnya aku bisa dibagi jadi 10 bagian, aku bagiin semuanya, semuanya kalian ambil. Karena
0: sumpah.
1: Kayak, gak bisa guys, terlalu kayak waktunya terlalu mepet buat kegiatan aku yang kayak kegiatan kita yang banyaknya na'udzubillahi min dzalik gitu.
0: Jujur.
1: Banyak banget ya Allah dunianya kayak menurut aku, astagfirullahaladzim, bentar atuh guys, bentar dah mau kemana-mana atuh ya Allah.
0: Asli, bayangin ya Sanmuda, pokoknya kalau misalnya kalian nanti nonton live kita, semuanya yang ada di sini nonton live kita, kita bakal ngobrol juga di sana. Di mana? Di sana.
1: Di live TikTok. Pokoknya nonton dulu aja, karena di sini kita puterin dulu lagu biar kalian bikin enjoy menjalani harinya. Jangan lupa sarapan Insan Muda, karena yang ngasih harapan belum bisa ngasih sarapan.
0: Sumpah. Karena channel udah bilang kayak gitu, kita mau puterin lagu semenjak ada dirimu.
1: Yes, enjoy.
0: Enjoy deh Insan Muda.